بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وعز جنده وهزم الأحزاب. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. أيها العابدون والعابدات رحمكم الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali,
4: kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan,

kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab, nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3 peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam." "Saya ingin bertanya kepada Profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan, bukan justru setelah pulang dari haji, adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh 2 figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh pemilikan, kepemilikan, melainkan harus

0: Harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas? Atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan? Atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi, tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak Wakil Presiden, ya kan, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan, seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi pada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah wasaira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adaban nar. Ibadallah, adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Juhanis, yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Saya kemarin dari Aman, Pak.
3: Oh iya, mari. Dari Rajiv,
2: Pak. Iya, mari.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia.

RRI Bau Bau Sow Sow Sow Sow Sow Sow Sow Sow 99.4 MHz sebagai sumber informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, tahukah Anda bahwa berkurban adalah amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala? Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban, dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, dari hadis ini kita memahami bahwa kurban merupakan satu amalan ibadah yang amat disukai Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan ini kita kerjakan, maka pahala besar pun akan kita dapatkan karena menjalankan syariat yang utama. Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, ibadah kurban akan menumbuhkan sikap syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan. Tasyakur yang sempurna harus melalui dua jalur, yaitu jalur pada Allah dengan salat dan ibadah lainnya, serta jalur pada manusia dengan meningkatkan ibadah sosial. Salat dan kurban merupakan salah satu contoh tasyakur dari dua jalur tersebut. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 150.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada umat menjadi tanda bahwa seseorang telah menjadi seorang muslim yang bertakwa. Hal ini karena mereka yang berkurban telah menjalankan salah satu perintah Allah. Apalagi ibadah kurban memang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37 disebutkan daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, nusuk atau ibadah kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Aku diperintahkan seperti itu dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Maka nusuk dalam ayat ini adalah menyembelih hewan kurban. Demikian penjelasan dari Sa'id bin Jubair.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

waktunya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik pendengar ya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk Anda yang merayakan ya. Baik pendengar ya. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, jadi Rizka juga sekaligus mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berbagi dan berkurban membawa keberkahan serta mempererat kebersamaan ya. Dan juga tentunya selalu kita dilimpahkan rahmat dan rezeki penuh keberkahan bagi kita semua. Seperti biasa pendengar Rizka ingin menyapa Anda lewat line telepon juga. Yang ingin bergabung silakan di 0402-2823-994. Kita sapa di ujung telepon ada Bang Tegar. Halo.
1: Halo, request lagu.
0: Request lagu.
1: Halo, request lagu.
0: Request lagu. Oke, Bang Tegar, mau dengar lagu apa ini?
1: Panjat Pandang.
0: Yang mana itu?
1: Cari Jalan Terbaik.
0: Cari Jalan Terbaik. Silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Ya, pertama-tama untuk Bariska bersama operatornya, selamat siang. Selamat menikmati. Lalu ada Bang Zul di Wajo, Mas Malin di Jawa Timur, Mas Yusuf Saraglio, Bung Faiz di Tugas Songko, ada Bung Peri Bure, ada Alin di Kendari, Rani di Ternate, Basari di Kalsel, Aikal di Barat, Andi di Batam, Ucan di Desa Mari, juga Andi Surunoga, Mbak Tiara di Kendari, Minus di Siompo yang memiliki Rantalo, Firman Masari di Polman, ada Bunda Emil di Lepala Pesana, Irman di Paladinoto, Nasrun di Palu, Bang Perilu, dan semua pendengar dari Bang. Salam rekes lagu.
0: Bang Tegar. Halo Bang Tegar.
1: Halo, halo.
0: Aku cari jalan yang terbaik ya?
1: Ya.
0: Ada sih, tapi enggak ada yang Pace Pondang ini.
1: Yo, sekarang saja kalau
0: boleh. Yang penting judulnya sama aja ya.
1: Ya.
0: Oke, makasih Bang Tegar. Oke, dibilangnya Bang Tegar. Halo, request lagu.
2: Assalamualaikum, request lagu Dinda Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Dinda. Dari Azam Pasir, kru-kru RRI bau-bau. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau ada kata salah Bunda Hani, mohon dimaafkan. Halo. Ih, tidak menjawab bodoh.
0: Iya Dan, sengaja Dan. Mohon maaf lahir batin ya.
2: Tembak-tembak saja ini Dinda, karena saya ada memasak.
0: Masak apa itu Bunda?
2: Lagi masak-masak kasihan, baru ini pulang dari sholat. Baru mulai masak Dinda kasihan.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Masak apa yang biasa datang makan ini?
2: Ya.
0: Supaya saya datang makan ini masak apa?
2: Lagunya anu ungu.
0: Ungu yang mana itu?
2: Sejadah Panjang.
0: Sejadah Panjang. Silakan namanya apa siapa ini?
2: Iya, namanya apa Nan? Untuk semua-semua saja Dinda ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin yang apabila ada kata salah Bunda Hani jarang gabung atau kata salah dalam kalau menggabung itu saya terlalu semangat Dinda. Satu titip salam ada Bung Leman di Lampung, ada Pak Andi Yustira juga di Lampung, ada Pak Benijo di Gorontalo, di Manado, ada Pak Nasrun, ada Ibu Farida, ada Pak Viola, ada Rani Sari, Pak Andi di Batam, ada Bang Faiz, dan semua saja ada Pak Wadi yang di Surabaya itu sana. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin semuanya yang benar-benar sehat selalu bahagia. Buat Dinda Rizka, terima kasih atas waktumu, sehat bahagia selalu bersama keluarga. Titip salam buat Bunda Nur, ada di bawah-bawah. ada juga saya punya guru di Labau.
0: Iya. Tadi, Bunda tadi.
2: Mohon maaf lahir batin semua.
0: Bunda tadi siapa yang nyanyikan?
2: Ungu.
0: Ungu. Oke deh.
2: Iya.
0: Oke deh, ditunggu ada lagunya ya.
2: Iya.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah punya dua lagu. Langsung saja Rizka hadirkan. Kita akan kembali di request lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om. Salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bau Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Oke, baik mendengar sesi terakhir untuk request lagu yang bergabung. Cusmi cepat toh. Sebelum nanti tidak kedapat kebagian lagi, ini untuk request lagu sesi kita yang terakhir. Silakan di 0402 2823 9964.

Baik, saat ini ya paling dari selesai sholat tadi ya sudah mulai banyak yang kurban ya, penyembelian hewan kurban. Nah, pemotongan hewan kurban ini wajib dilakukan setelah Idul Adha, setelah sholat Idul Adha hingga akhir hari Tashrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tata cara penyembelihan yang benar mencakup pelafalan basmalah dan takbir saat memotong pemotong saluran nafas, kerongkongan, dan dua pembuluh darah leher menggunakan pisau yang sangat tajam. Waktunya pun setelah sholat Idul Adha ya, dan penyembelihannya juga dilakukan di luar hari Tashrik itu. Tashrik itu tidak sah, jadi dihitung sebagai sedekah biasa. Aturan sah hewan pun harus cukup umur, sehat secara fisik dan tidak cacat. Seekor sapi atau unta diperbolehkan untuk kurban kolektif maksimal 7 orang ya. Nah, ini jadi kalau bisa juga 1 orang selama rezeki Anda cukup, tapi biasanya kalau sapi kan patung-patungan ya. Jadi bisa untuk 7 orang berkurban. Sunahnya jelas ya, kalau sebelum berkurban dilarang dulu memotong kuku, rambut ya, bulu ya. Nanti setelah berkurban dan dibayangkan dagingnya sudah boleh dibersihkan semua kuku-kukunya. Oke. Baiklah Rizka, cukupkan request lagu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Dan nanti di pukul 12 ada dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tetap di 97,8 MHz.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kita ke Pro 3 untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
2: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya, penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. Nol sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Menangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1964. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda

Janis Taipei, Fang Jingli, Bang Jingli. Bobby Setia Budi melatih Daiva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Goja Suan Wei Yasin. Dari Jakarta, Kansuan Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari turnamen gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar

0: dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Baik, pendengar masih bersama kami tentunya ya di siang hari ini ya. Dan untuk Anda yang lagi sementara beraktivitas, apalagi lagi sementara potong-potong daging sapi, tetap semangat ya. Rizka menemani kebersamaan Anda di di siang hari ini. Baik, pendengar. Informasi yang dapat kami sampaikan ya, yang dapat daging kurban hari ini ada kita pasti dapat daging ya. Nah, setelah daging diterima, pasti banyak orang yang bingung ini soal penyimpanan yang tepat. Padahal menyimpan daging kurban yang benar penting dilakukan agar kualitas, rasa, hingga kandungan gizinya itu tetap terjaga. Melansir dari Basnas, penyimpanan yang kurang dapat tepat dapat membuat daging cepat rusak, berbau, atau mengalami penurunan kualitas. Karena itu memahami cara menyimpan daging kurban bukan hanya soal menjaga makanan tetap, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam mengelola rezeki. Nah, supaya daging kurban kita itu tetap segar dan tahan lama ya, yang perlu kita lakukan adalah membersihkan dan pisahkan daging sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita dapatnya misalnya hari ini 5 kilo, jangan dicampur tuh 5 kilo. Mungkin kita bisa planning dulu ya. Kayaknya saya mau buat rendang nih 2 kilo ya. Jadi 2 kilo itu dipisahkan dari yang 3 kilonya, seperti itu. Jadi untuk membersihkan daging dari sisa darah dan kotoran, gunakan air bersih yang mengalir secukupnya, lalu ditiriskan hingga benar-benar kering ya sebelum disimpan. Biasanya sih ditap-tap menggunakan kayak pakai bedak ya, menggunakan tisu ya. Saat memotong daging, gunakan pisau tajam agar serat daging tidak rusak. Setelah itu, pisahkanlah itu daging berdasarkan jenis atau kebutuhan kita memasak. Misalnya yang mana untuk sup, sop, sate, atau rendang, atau coto gitu ya. Cara ini akan mempermudah saat ingin mengelola pengolahannya kembali tanpa harus membuka seluruh stoknya gitu. Yang kedua, simpan di kulkas dengan suhu yang tepat. Ini suhu ini pendengar menjadi faktor yang penting ya dalam menjaga kualitas daging kurban. Jika daging akan dikonsumsi dalam waktu dekat, simpan di bagian chiller atau lemari pendingin dengan suhu sekitar ya 0 hingga 4 derajat Celcius. Dalam kondisi ini daging bisa bertahan 1 sampai 2 hari. Nah, kalau belum mau dibuat nih ya, bisa untuk penyimpanan jangka panjang, simpanlah di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Daging dapat bertahan hingga beberapa bulan tanpa mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Jadi, dipastikan juga ya, dagingnya itu tidak keluar masuk freezer nih. Misalnya, waduh hari ini saya mau masak daging ya, dikeluarkan lah, tapi tiba-tiba ada kesibukan, dimasukkan lagi, terus dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi. Nah, ini bisa mempercepat kerusakan daging tersebut, seperti itu. Dan yang selanjutnya, jangan langsung masukkan daging ke freezer ya, setelah dibersihkan, setelah dipotong ya. Daging yang baru dipotong masih mengalami proses rigor mortis atau fase kekakuan otot ya. Nah, jika ini langsung dibekukan, tekstur daging itu bisa menjadi lebih keras saat diolah. Berpengaruh juga ya ternyata. Gunakan kemasan vakum, ini juga biar dagingnya itu lebih awet ya. Biasanya kan kita kalau dapat daging itu disimpan di kantong plastik ya. Nah, itu biasanya kita belum bersihkan langsung aja tuh ditaruh ya. Baiknya itu disimpan di kemasan yang vakum, itu biasanya itu dijual di toko-toko plastik gitu. Biar kedap udara ya. Dan simpan dengan bijak dan hindari pemborosan. Dalam Islam, mengelola daging kurban bukan hanya soal teknis penyimpanan, tetapi juga berkaitan dengan adab atau rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang di mana ayat tersebut mengingatkan bahwa esensi kurban bukan terletak pada banyaknya daging, tetapi pada ketakwaan dan juga kepedulian sosial. Karena itu setelah pembagian dilakukan sesuai syariat, barulah daging yang tersisa disimpan untuk kebutuhan keluarga. Mengelola makanan dengan baik juga menjadi bagian dari upaya menghindari pemborosan gitu ya. Jadi yang nanti sebentar malam ya atau sore sudah dapat daging terus masak terus banyak gitu mau undang ya, jangan lupa undang saya ya. Ngerep ya. Oke, pendengar, masih ada kayaknya nanti di pukul 1 siang Rizka akan hadirkan dulu takbir dan juga jazz musik menemani Anda beristirahat siang atau menyantap siang atau menemani Anda beraktivitas di siang ini. Tetap stay tune terus mendengar di RRI Bau-Bau yang dapat Anda dengarkan di 97,8 MHz atau di RRI Digital atau di rri.co.id.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi?

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: cepat, masyarakat cerdas.
1: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Jazz Music.
1: $1,000,000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak. Tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: J Flow right here.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Kita ke Pro 1 Kendari untuk mengikuti penyampaian warta daerah siang.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Jadi ada 18 sapi yang dikorbankan dalam Idul Adha
2: agar menyarankan kepada masyarakat yang untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai, tapi gunakan tas yang bisa digunakan berkali-kali.
0: Kami sampaikan pokok berita utama pada siang hari ini. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyerahkan 18 ekor sapi kurban presiden kepada masyarakat untuk disembeli. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim langsung menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat di Masjid Nur Sabah. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Rabu tanggal 27 Mei 2026 bersama saya, Rico Ilham.

0: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyerahkan 18 ekor sapi kurban presiden kepada masyarakat untuk disembeli, sekaligus 8 ekor sapi kurban dari keluarga gubernur. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Gafar.
1: Presiden menyerahkan kita sapi setiap kabupaten kota.
2: Sebanyak 18 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto siap disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Sulawesi Tenggara. Hewan kurban tersebut telah dipersiapkan untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengungkapkan sebanyak 17 ekor sapi kurban akan disalurkan ke 17 kabupaten dan kota. Sementara satu ekor lainnya diperuntukkan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Gubernur, seluruh sapi kurban Presiden berasal dari peternak lokal Sulawesi Tenggara sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor peternakan daerah sekaligus pemberdayaan peternak setempat. Seluruh sapi yang dipilih telah melalui proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan secara ketat untuk memastikan kelayakannya sebagai hewan kurban.
1: Selain kabupaten kota, provinsi juga dapat. Jadi ada 18 sapi yang dikorbankan dalam Idul Adha. Tetapi nanti itu pasti akan diserahkan ke masyarakat. Setelah dipotong akan diserahkan ke masyarakat.
2: Selain menyalurkan bantuan kurban presiden, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka juga turut berkurban sebanyak 8 ekor sapi yang akan disembelih di Kota Kendari dan sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara. Sebagian hewan kurban milik gubernur tersebut akan disembelih di Masjid Al-Kausar Kendari, sementara sisanya didistribusikan ke beberapa wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perayaan Idul Adha tahun ini.
1: Ada 8 ekor yang saya serahkan secara pribadi. Ya, ada di kabupaten, ada yang di Kota Kendari.
2: Untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan lancar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi kesehatan hewan kurban hingga proses pendistribusian daging kepada masyarakat penerima manfaat. Melalui pelaksanaan kurban, pemerintah provinsi berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim langsung menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat di Masjid Nur Sabah, Kelurahan Kato Bengke, Kecamatan Beto Ambari. Hewan kurban berbobot 910 kg itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami di RRI Bau-Bau. Afriansa melaporkan.
3: Hewan kurban bantuan presiden terhadap masyarakat. Dengan demikian, saya sebagai pemerintah, wakil dari pemerintah berharap.
4: Usai melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan jemaah di Stadion Beto Ambari pada Rabu 27 Mei 2026, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim langsung menyerahkan sapi kurban bantuan presiden kepada masyarakat di Masjid Nur Sabah, Kelurahan Kato Bengke, Kecamatan Beto Ambari. Penyerahan hewan kurban itu turut didampingi Wakil Wali Kota Bau-Bau, Laode Hamsina Polu, serta Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laode Darussalam. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan Idul Adha di Bau-Bau. Sapi kurban bantuan presiden tersebut merupakan jenis peranakan ongole dengan bobot mencapai 910 kg. Hewan kurban berukuran besar itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim berharap proses penyembelihan hewan kurban bantuan presiden dapat berjalan lancar sesuai ketentuan dan amanah yang disampaikan.
3: Hewan kurban bantuan presiden terhadap masyarakat. Dengan demikian, saya sebagai pemerintah, wakil dari pemerintah berharap supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh beliau.
4: Untuk memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, proses penyembelihan juga dipantau langsung petugas bidang peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bau-Bau. Warga tampak antusias menyaksikan penyerahan sapi kurban tersebut. Kegiatan berlangsung aman, tertib dan penuh suasana kebersamaan pada momentum Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara mengimbau masyarakat menggunakan wadah ramah lingkungan saat membagikan daging kurban. Berikut laporan selengkapnya dari rekan Idam.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Sulawesi Tenggara mengimbau masyarakat khususnya panitia kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat menggunakan wadah yang ramah lingkungan atau wadah guna ulang saat membagikan daging kurban. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara Dr. Andi Makawaru mengatakan ada banyak alternatif kemasan yang dapat digunakan untuk menjadi wadah dalam membagikan daging kurban sehingga dapat meminimalisir adanya sampah plastik. Menurut Andi Makawaru, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai wadah ramah lingkungan seperti anyaman bambu, daun pisang, hingga kertas yang mudah terurai untuk membungkus daging kurban. Selain itu, penerima daging kurban juga diharapkan dapat membawa wadah sendiri seperti baskom, tas belanja, saat distribusi daging kurban nantinya.
6: Pada umumnya dan pada panitia kurban, agar menyarankan kepada masyarakatnya untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai, tapi gunakan tas yang bisa digunakan berkali-kali, kemudian menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti bungkus daun pisang, kemudian seperti menggunakan kertas yang dapat terurai, dan kita sebisa mungkin menghindari sampah plastik.
5: Lebih lanjut, Andi Makawaru mengatakan penggunaan wadah ramah lingkungan tidak hanya membantu mengurangi volume sampah plastik pada Idul Adha nantinya, akan tetapi turut membantu kebiasaan positif agar masyarakat lebih peduli dengan lingkungan. Selain itu, pengurangan plastik sekali pakai perlu dilakukan dari kegiatan sederhana yang banyak melibatkan banyak orang, termasuk salah satunya saat pembagian daging kurban.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau meminta Organisasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia menjadi mitra strategis dalam mencegah dan menangani stunting. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau tidak dapat berjalan sendiri dalam menyelesaikan berbagai tantangan di bidang kesehatan.
8: Pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan peran strategis dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya pencegahan stunting melalui penguatan layanan kesehatan gigi dan mulut. Hal itu disampaikan Sekda Kota Bau-Bau Laude Darussalam saat menghadiri pelantikan pengurus PDGI Cabang Kota Bau-Bau periode 2025-2030 yang dirangkaikan dengan seminar Bau-Bau Dentistry 2026 dan rapat kerja pengurus di Aula Palagimata. Menurut Sekda, kesehatan gigi dan mulut tidak dapat dipandang sebagai persoalan sederhana karena memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk tumbuh kembang anak. Gangguan kesehatan gigi disebut dapat mempengaruhi pola makan, memicu infeksi berulang, hingga berdampak pada status gizi anak. Karena itu, dokter gigi dinilai memiliki posisi penting dalam mendukung percepatan penanganan stunting. Pencegahan stunting, kata Sekda, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga kesehatan secara menyeluruh, termasuk kesehatan rongga mulut ibu hamil, balita, dan anak usia sekolah.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau tidak dapat berjalan sendiri dalam menyelesaikan berbagai tantangan di bidang kesehatan. Kami menemukan kita strategis yang tangguh, responsif, dan profesional. Dan menjadi mitra strategis itu adalah PDGI.
8: Sementara itu, Ketua PDGI Cabang Bau-Bau, Dr. Gigi Hiram Haris menyebutkan visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai jika mampu menyiapkan generasi yang sehat, produktif, dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan semangat Astacita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama bangsa. Dalam konteks tersebut, lanjut Ihram, kesehatan gigi dan mulut memiliki peran penting terutama dalam penanganan stunting. Anak dengan kesehatan rongga mulut yang buruk berisiko mengalami gangguan nutrisi, gangguan pertumbuhan, dan penurunan kualitas hidup. Karena itu, dokter gigi harus menjadi bagian aktif dalam upaya promotif dan preventif di masyarakat.
9: Kami ini adalah PDGI Kota Bau-Bau, menjadi organisasi yang aktif di tengah masyarakat. Kuat secara akademik, solid secara organisasi, dan terbuka dalam kolaborasi lintas profesi.
8: Hiram Harris menegaskan persoalan kesehatan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu profesi saja. Karena itu PDGI Kota Bau-Bau membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai organisasi profesi kesehatan dalam memperkuat pengabdian masyarakat hingga ke wilayah sekolah dan pesisir. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Pemerintah pusat menyiapkan penerapan layanan KRIS di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Sulawesi Tenggara. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
10: Penerapan kebijakan kelas rawat inap standar KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan masih menunggu terbitnya peraturan resmi dari pemerintah pusat. Meski demikian, Rumah Sakit Mitra Kerjasama BPJS Kesehatan telah mulai melakukan berbagai pembenahan dan penyesuaian sarana serta pelayanan dengan standar yang akan diberlakukan. Deputi Direksi Wilayah 9 BPJS Kesehatan, Asraf Mursalina, saat kegiatannya di Kendari menjelaskan, meskipun peraturan Presiden terkait implementasi kebijakan tersebut belum diterbitkan, persiapan di lapangan telah dimulai agar proses peralihan dapat berjalan lancar saat regulasi resmi diberlakukan.
11: Yang paling penting dari KRIS itu bukan menstandarisasi berapa jumlah bed di dalam satu kamar, tetapi menstandarisasi kualitas dari kamar perawatan itu. Misalnya, kalau luas kamar tertentu apa iya di dalam situ harus kita jejalkan sampai 8 bed. Kita atur itu lebih misalnya jarak antar tempat tidur.
10: Lebih lanjut, ia juga menguraikan standar kualitas yang menjadi fokus utama mencakup berbagai aspek penting antara lain jarak tempat tidur, sistem sirkulasi udara yang baik, tingkat pencahayaan ruangan, serta ketersediaan fasilitas kamar mandi di dalam setiap ruangan perawatan.
11: Kita atur itu lebih misalnya jarak antar tempat tidur, sirkulasi udara, pencahayaan, kamar mandi harus ada di dalam. Kami itu lebih mengatur standar-standar seperti itu.
10: Dengan upaya pembenahan sejak dini diharapkan seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan dapat memenuhi standar yang ditetapkan bertujuan memberikan jaminan kesehatan di seluruh wilayah layanan.
0: Pada pertengahan Juni mendatang, Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mulai melaksanakan sensus ekonomi secara door-to-door atau dari rumah ke rumah. Selama kegiatan ini, BPS Bau-Bau akan menurunkan sebanyak 120 petugas. Kembali, Hairul Mulku melaporkan.
12: Pelaksanaan sensus ekonomi ini dilaksanakan dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 terkait sensus.
13: Badan Pusat Statistik BPS akan melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Pendataan ini dilakukan dengan mendatangi langsung rumah dan bangunan usaha untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat terdata secara menyeluruh. Kepala BPS Bau-Bau Musdin mengatakan sebanyak 120 orang mitra petugas telah direkrut untuk mendukung pelaksanaan sensus di lapangan.
12: Pelaksanaan sensus ekonomi ini dilaksanakan dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 terkait sensus dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 terkait dengan statistik. Dan sesuai dengan undang-undang itu, BPS ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan sensus ekonomi ini.
13: Musdin menegaskan seluruh bangunan dan pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali dengan jaminan bahwa data yang diberikan bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan pajak maupun pungutan lainnya. BPS juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas dengan baik, menyiapkan data yang dibutuhkan, serta memberikan jawaban secara jujur dan terbuka saat proses wawancara berlangsung.
12: Karena pendataan lengkap, maka detail atau rincian atau variabel yang akan dikumpulkan ini sangat banyak sekali. Dan ini akan dikelompokkan misalnya dari terkait dengan detail usahanya, karakteristik usahanya, kemudian data ekonomi, dan terkait dengan data dari sosial.
13: Seperti diketahui, sensus ekonomi yang merupakan program nasional dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi ini sangat penting karena menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Data yang dihasilkan tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka menyerahkan 18 ekor sapi kurban presiden kepada masyarakat untuk disembeli. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim langsung menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat di Masjid Nur Sabah, Kelurahan Katobengge, Kecamatan Beto Ambari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rico Ilham, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabarnya di suasana penuh berkah hari raya Idul Adha ini? Semoga kebahagiaan, kesehatan dan kehangatan bersama keluarga selalu menyertai langkah kita semua ya pendengar. Nah, kembali lagi bersama saya di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tempatnya musik dangdut pilihan yang siap menemani siang hari raya Anda jadi makin hangat dan juga berwarna. Hari ini tentu menjadi momen spesial ya pendengar, setelah melaksanakan sholat Idul Adha berkumpul bersama keluarga menikmati hidangan khas lebaran, kini saatnya kita santai bersama alunan dangdut terbaik yang siap menghibur Anda. Bisa langsung bergabung di jalur telepon kami di 0402-2823994 atau bisa juga di jalur WhatsApp 0822-5972-2994. Oke, di jalur WhatsApp sudah gabung, kita sapa dulu. Halo Perdangdut.
1: Halo,
0: dangdut adalah kita. Bang Tegar. Bang Tegar, masih di Keraton, Bang Tegar?
1: Nah, di Keraton, masih tetap di sini.
0: Kapan pindah?
1: Belum pindah.
0: Oh ya, sebelumnya minal aidin wal faizin ini, Bang Tegar.
1: Ya, lagunya Caca Handika.
0: Caca Handika. Judulnya apa ini?
1: Kicin putih,
0: Caca Handika. Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Nah, pertama-tama untuk Bang Miron bersama operatornya. Selamat menjalankan tugasnya, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Mohon maaf lahir batin. Bung Teddy Bure.
0: Ya.
1: Bang Zoli. Ada mas yang di sebelah sana, Bang Faiz Bosengko. Ada Alim di Kendari, ada juga Ratna di Teria Baru, Basari di Sosol, Barono di Ternate, Amir di Palapa, Eka di Mina Barat, Ayu di Nasoi, Andi di Rekam, Bang Ucan di Betian Bari, Andi di Semoga, ada juga Mbak Tiara di Kendari sana, ada Ibu di Suwampo, ada Mbak Dika di Taliabo, pernah Mas Haru di Polman, Bunda Emil di Lepele Pesana, Alhamdulillah Semoga, Amir di Mas Wanita, ya. Nasrung di Palu, Bandung ke Dunia Pulau, Mas Dengar sejarah dari Bogor. Salam Perdangdut Dangdut kita.
0: Salam Perdangdut Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih Bang Tegar yang juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih lagu dari Caca Handika dengan judulnya Cincin Putih. Lagunya ditunggu. Di belakangnya Bang Tegar sudah ngambung lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Irman.
0: Baiklah, Bang Irman di Parigi Motong.
2: Ya, Pari Gimotong hadir lagi sore ini.
0: Minal aidin wal faizin ini sebelumnya Bang Irwan.
2: Iya, minal aidin, kembali ucapan yang sama, iya. Bung Irwan. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha. Gimana nih di Pari Gimotong? Suasana lebarannya?
2: Ya, seperti biasa. Ya, begitulah momen Idul Adha itu ya pasti ramai, ada ramai dari arah kadarnya lah.
0: Rame karena tidak berbagi daging.
2: Anda juga. Cuman, kalau momennya kali ini tidak seramai hari raya Idul Fitri.
0: Iya, betul. Memang beda Idul Adha dan Idul Fitri, pasti beda.
2: Iya.
0: Jadi sudah berapa kilo yang dapat ini?
2: Belum ada ini, Bang. Tidak ada.
0: Saya kira sudah berkilo-kilo ini. Oke, kalau gitu apa tuh?
2: Yang ada ala kadarnya saja. Mana yang ada itu saja yang kita nikmati.
0: Iya, betul sekali. Jangan cari yang susah.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu Bang Irwan, langsung ke lagunya nih. Mau dengarkan lagunya siapa nih?
2: Kalau ada lagunya siapa? Prima Arzain.
0: Prima
2: Arzain.
0: Prima Arzain.
2: Arzain. Iya.
0: Judulnya apa?
2: Antara Hitam dan Putih.
0: Antara Hitam dan Putih.
2: Iya.
0: Antara Hitam dan Putih. Prima Arzain. Oke. Oke, lagunya buat siapa, Di?
2: Lagunya pertama buatnya yang lagi siaran di studio, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabung juga tadi ya, yang baru lewat ada Bang Tegar, ada Bung Yunus juga, Bung Ucan, ada Bang Zul juga, buatnya Mbak Rani, ada Sari di Banjarmasin. Serta untuk semuanya saja, sahabat yang lagi monitor di sore ini RRI Bau-Bau. Untuk semua juga umat muslim dimanapun berada, selamat hari raya Idul Adha.
0: Selamat hari raya.
2: Ya, itu saja Bung Nirwan. Terima kasih.
0: Oke.
2: Salam Prodangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ada Bang Irwan di Parigi Motong, tepatnya di Sulawesi Tengah, juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Prima Arzin, Antara Hitam dan Putih. Oke, lagunya ditunggu. Di belakangnya Bang Irwan, kayaknya sudah berdeng lagi nih. Langsung kita sapa kalau gitu deh. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Orang-orang hoga ini.
3: Iya, betul.
0: Bang Andis, minal izin wal faizin, Bang Andis.
3: Halo lagi, mendengarkan.
0: Gimana kabar nih?
3: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah. Suasana lebaran masih ramai?
3: Belum banyak lagi yang datang ini.
0: Oh, belum banyak yang datang? Kayaknya lagi berburu daging kurban kayaknya.
3: Iya.
0: Momen-momennya soal ini.
3: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, Bang Andis langsung nih, mau dengarkan lagu dari siapa nih?
3: Ya, Ice Trisnawati.
0: Ice Trisnawati, judulnya apa?
3: Rindu Berat.
0: Rindu?
3: Berat.
0: Rindu?
3: Berat.
0: Rindu Ratu?
3: Rindu Berat.
0: Oh, Rindu Berat. Rindu Berat, Ice Trisnawati. Oke, Rindu Beratnya buat siapa nih?
3: Buat pemirman dan mempunyai sahabat tugas saya banyak untuk selalu sama keluarga.
0: Amin.
3: Ya, rezeki semakin banyak.
0: Amin.
3: Ya, buang apa namanya, Tega tadi Irman di Sulawesi Tengah ya.
0: Betul sekali.
3: Dan Bung Jol, Bung Ujang, Bung Soyang, Bung Faiz, Bung Ani di Batam, Angko, Mbak Rani, Bang Alim, Bunda Nur, Bunda Tiara, Bunda Ani, Tiara, Sari, Pengamat Sari, Sari, dan ya semua pendengar Bung Tanpa Kocor. Salam, Randut, dan Bunda kita. Terima kasih Bung Nirman. Mohon maaf lahir batin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andis di Lorong Hoga juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Ice Trisnawati dengan judulnya Rindu Berat. Oke, di belakangnya Bang Andis yang mau gabung masih boleh nih, sebelum saya hadirkan lagu pilihan masih bisa di jalur teman kami 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp 0822-5972-2994. Sudah ada 3 lagu pilihan yang siap dihadirkan nih. Ada lagu dari Caca Handika, Cincin Putih, Prima Arzin, Antara Hitam dan Putih, dan juga lagu dari Ice Trisnawati, Rindu Berat. Oke, kalau gitu pendengar, saya hadirkan dulu 3 lagu pilihan dan setelah itu kita akan kembali lagi masih acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik-baik, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih panjang waktu nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu dangdut kesukaan Anda. Dan telepon sudah berdering, langsung kita sapa. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bung Angko.
2: Bung Angko, gimana kabar nih Bung Angko?
3: Alhamdulillah, baik-baik sehat.
2: Alhamdulillah. Sebelumnya minal aidin wal faizin nih Bung Angko.
3: Mohon maaf lahir dan batin.
2: Iya, mohon maaf lahir dan batin juga nih. Gimana nih suasana Lebaran?
3: Alhamdulillah baik-baik.
2: Jadi sudah dapat nih. Halo.
3: Halo, halo.
2: Sudah dapat nih.
3: Iya, sudah.
2: Oke, kalau gitu Bung Angko, langsung ke lagunya nih. Mau dengarkan lagu dari siapa nih?
3: Lagunya Lesti.
2: Lesti, judulnya?
3: Ada yang punya.
2: Ada yang punya. Lesti ada yang punya. Oke. Oke, lagunya buat siapa nih?
3: Pertama buat spesial buat Mirwan sama operator ya. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Indonesia, Tega, Bung Bu, Bung Faiz di Buteng
2: ya.
3: Dan semua pendengar Abau dimana saja berada. Salam Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Minal Aidin wal Faizin. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih untuk Bung Angko yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Lesti, ada yang punya. Oke, dulangnya Bung Angko yang mau gabung untuk request lagu dangdut kesukaan Anda bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994 atau bisa juga melalui jalur WhatsApp di 0822-5972-2994.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Bunda Kendari.
0: Bunda Kendari?
1: Iya.
0: Bunda siapa nih?
1: Bunda Tiara.
0: Bunda Tiara. Gimana
1: Bunda
0: kabar
1: Aydin, nih? Wal faidin maaf lahir batin bang.
0: Minal
1: semoga sehat selalu panjang umur murah rezeki.
0: Ucapan yang sama. Minal aydin wal faidin. Mudah-mudahan juga panjang umur dan banyak rezeki. Untuk Bunda Tiara.
1: Dengan bang siapa ini?
0: Siapa kira-kira?
1: Bang Cali.
0: Hai, salah.
1: Bang Toi.
0: Kayaknya itu yang ditiru.
1: Bagaimana kabar tebang? Sehat?
0: Tadi Alhamdulillah.
1: Idul Adha hanya lancar kan? Aman?
0: Alhamdulillah. Aman. Hanya ada yang kurang. Kurang dagingnya.
1: Apa itu?
0: Kurang daging.
1: Sapinya?
0: Kayaknya Bunda sudah dapat nih.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu Bunda, langsung lagunya nih. Mau pilih lagu dangdut dari siapa nih?
1: Mau pilih lagunya.
0: Lagunya siapa tuh?
1: Siapa nih? Bagus. Ini saja.
0: Apa tuh?
1: Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur, judulnya apa?
1: Sejengkal Tanah.
0: Irfan Mansur, Sejengkal Tanah. Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya buat bang penyiar ya, bersama operator. Selamat sore. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu. Semoga setiap panjang umur diberikan rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Terus ada yang ada di udara sana, semua ada di bau-bau. Ada bang Ucang, ada bang Faiz, ada bang Zul, terus ada Rani di Ternate, ada Mang Andi di Batang, ada Ibu Farida, terus ada Ica di Bone, ada Purnama Sari. Buat semuanya tanpa terkecuali bang, terima kasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bunda Tiara di Kendari juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Irfan Mansur, Sejengkal Tanah. Oke, sudah dua lagu pilihan. Saya hadirkan dulu dua lagu pilihan plus satu lagu dangdut pilihan dari saya yang akan hadir menemani ruang dengan Anda. Dan setelah itu kita akan kembali lagi. Masih acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, pemirsa, masih di acara Perundangdut Dangdut Tara kita. Masih ada waktu nih untuk Anda yang mau dengarkan lagu dangdut kesukaan Anda, menemani sore Anda dengan lagu dangdut pilihan Anda. Bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994, atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Ini untuk Anda yang mau dengarkan lagu dangdut kesukaan Anda.

Oke, kalau gitu mulai sembari menantikan dengan telepon Anda, saya dengan lagu pilihan dari kami, lagu dari Eri Susan, Muara Kasih Bunda. Dan setelah itu kita akan kembali lagi, masih ada Prodangdut dan Dota lagi kita untuk sesi yang terakhir.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik, benar masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sesi terakhir nih. Masih bisa nih dua penelpon terakhir sebelum saya kira acara Pro Dangdut di sore hari ini. Bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994 atau di jalur WhatsApp 0822-5972-2994. Dua penelpon terakhir nih sebelum saya kira acara Pro Dangdut di sore hari ini.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Bunda yang selalu Minal ceria.
1: Minal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Minal aidin wal faizin juga untuk Bunda Hani.
1: Iya.
0: Betul kah?
1: Hadir hujan.
0: Hah? Hujan? Di Kendari hujan?
1: Iya. Hujan di sini Pak Dinda Nirwan.
0: Oh gitu, dari jam berapa tuh Bunda?
1: Sudah habis sholat tadi.
0: Ih, sampai sekarang masih hujan?
1: Masih rintik-rintik. Aduh. Mengundang.
0: Wih, rintik-rintik.
1: Mengundang aku gabung.
0: Saya tunggu-tunggu dari tadi nih Bunda, baru masuk. Gimana kabar nih Bunda?
1: Iya, rintik-rintik mengundang agar saya bisa gabung.
0: Berarti kalau sudah rintik-rintik tidak gabung nih?
1: Iya, tidak juga. Oh, gitu. Saya masih sibuk.
0: Oh, iya, sibuk apa nih? Sibuk kurus daging?
1: Iya, belum pergi jalan nih. Oh, iya. Masih di rumahnya terputar-putar.
0: Okay.
1: Terputar kayak gasing.
0: Gimana kabar nih Bunda?
1: Oke, okay, lanjut ya.
0: Apa tuh?
1: Namanya apa buat Pak Nirwan?
0: Lagunya Nirwan belum?
1: Dan operatornya.
0: Lagunya belum? Okay.
1: Oh lagunya nih?
0: Lagunya dulu. Lagu apa nih?
1: Oh iya. Apa deh?
0: Lagu joget.
1: Doa suci saja Pak Nirwan.
0: Doa suci. Oke deh. Oke. Sapa-sapanya buat siapa nih Bunda?
1: Menyapa ya buat Pak Dinda Nirwan dan operatornya. Semangat terus Dinda.
0: Siap.
1: Bahagia selalu bersama keluarga. Semangat terus. Sehat. Panjang
0: amin, amin.
1: Umur. Menjalankan aktivitasnya Dinda. Bisa menyapa saja ini ya.
0: Jangan ya silakan.
1: Jangan segera. Terakhir nih kayak ini Dinda.
0: Ya, kayaknya terakhir ini. Soalnya lagi pada sibuk pendengar nih.
1: Iya, lagi pigiano mungkin.
0: Buru-buru daging.
1: Sembele-sembele osapi. Asal jangan korban perasaan.
0: Iya.
1: Namanya apa dulu ya?
0: Silakan.
1: Ada Dinda Farida, ada ya. Pak Nasrun, ada Pak Viola. Ada Alim, ada Bunda Emin, dia pensiun, kasih yang bundaku, sehat selalu di sana panjang umur.
0: Amin, amin.
1: Ada Pak Andi di Batang, lagi berbahagia, ada Pak Andi Sari, ada juga sahabat saya di Lampung. Ada Pak Andi Yusira, ada Bung Leman, ada juga penyiarnya Banjarmasin. Di sana ada Dinda dan Dinda Aidit. Dan apa lagi nih?
0: Siapa kira-kira?
1: Bunda Nur, Bunda ada juga guru ke di bau-bau. Kasihan, sehat selalu di sana.
0: Amin, amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Tahu ini kalau sudah tiba di bau-bau ini. Guruku ini.
0: Guru apa nih?
1: Memberikan saya tausiahnya. Setiap apa yang saya bertanya. Saya bilang, biar kita marah saya, terserah. Yang penting kita mau belajar.
0: Ustazanya Bunda Ani nih berarti nih. Guru agamanya Bunda Ani.
1: Iya, Sofia guru.
0: Guru agama?
1: Guru agama lah, masa bu guru anu? Masih ya.
0: Astagfirullah.
1: Ya, ada juga ya Pak Wandi
0: ya.
1: Studio Arja ada dua, Dinda, siapa kayak itu di
0: dimana?
1: Surabaya. Ada juga di NTT sana, saya tidak tahu siapa, saya lupa. Dan buat semua masa di Dinda ya.
0: Oke,
1: minal aidin wal faizin. Dari Bunda Hani, ada Bang Anis dan Bang Roman,
0: ya.
1: Bang siapa lagi nih?
0: Siapa?
1: Bang Faiz, Bang Yudho. Dan semua moyan, nilai dua Faizin, mau maaf lahir batin.
0: Wah, maaf lahir batin.
1: Kalau saya kesiang itu jarang gabung, tapi tetap saya monitor.
0: Asik.
1: Kita saling mendoakan, sehat,
0: amin.
1: Bahagia, panjang umur. Kita jalankan sunahnya Nabi ini, seraturannya terus ikhlas. Jangan ada apa-apa yang lainnya.
0: Siap.
1: Terima kasih Dinda Nurbah.
0: Okay.
1: Semangat terus, sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam buat Dinda Cari dan Dinda Yuda semuanya dari Bapakku. Semangat terus, sehat selalu. Assalamualaikum. Terus ada lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdangdut dangdut. Ada lagi kita. Ada Bunda Hani di Kendari yang juga sudah berpartisipasi dan menjadi telepon terakhir untuk acara Pro Dangdut di sore hari ini. Oke, kalau gitu saya kira acara Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah ikut berpartisipasi dan terima kasih juga untuk kalian yang selalu setia mendengarkan RRI Bobo tepatnya di FM 97,8 MHz. Seperti biasa setelah acara Pro Dangdut kami akan hadirkan musik-musik pilihan dan juga ada beberapa informasi yang setiap hadir menemani ruang dengar Anda. Jadi untuk itu, selamat terus di RRI Bau-Bau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Selamat sore pendengar setia RRI Bowo di mana saja Anda berada. Masih bersama saya di segmen musik dan informasi di suasana hangat Hari Raya Idul Adha yang penuh makna. Nah pendengar, di hari raya seperti ini mungkin bagi sebagian keluarga menikmati hidangan daging adalah hal biasa. Namun bagi sebagian lainnya, momen menikmati daging kurban justru menjadi kebahagiaan yang hanya datang setahun sekali. Nah, melansir dari laman rri.go.id, di mana suasana penuh haru itu terasa di kawasan Bandara Beto Ambari, tepatnya hari ini, Rabu 27 Mei 2026, ketika keluarga besar Bandara Beto Ambari bersama Airnav Indonesia ini kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Nah, tahun ini 3 ekor sapi disiapkan oleh pihak bandara, sementara Airnav turut menyerahkan 1 ekor kambing. Daging kurban nantinya akan dibagikan kepada sekitar 200 penerima manfaat, terutama warga kurang mampu di sekitar area bandara. Imam Masjid Bandara Beto Ambari, Ridwan, mengatakan bahwa pembagian daging kurban diprioritaskan bagi masyarakat yang sebelumnya sudah didata dan akan langsung diantarkan ke rumah masing-masing. Nah, pendengar, Idul Adha memang bukan sekedar tentang penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, ada pelajaran tentang keikhlasan, kepedulian, dan rasa syukur untuk saling berbagi kepada sesama. Karena kadang, kebahagiaan sederhana seperti menerima sebungkus daging kurban bisa menghadirkan senyum besar bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Dan semoga semangat berbagi seperti yang dilakukan keluarga besar Bandara Beto Ambari ini terus hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak orang.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
2: Oke, pendengar setia RRI Bobo dimanapun Anda berada, masih di segmen musik dan informasi. Nah, pendengar, Hari Raya Idul Adha memang selalu identik dengan kebersamaan, mulai dari sholat id, silaturahmi keluarga hingga melimpahnya daging kurban di rumah. Tapi pendengar, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara menyimpan daging kurban dengan benar. Akibatnya daging jadi cepat rusak, berbau, bahkan kualitas gizinya ikut menurun. Padahal kalau ditangani dengan tepat, daging kurban bisa tetap segar dan tahan lama. Nah, melansir dari Basnas RI, sebagai umat muslim kita dianjurkan menjaga nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam mengelola makanan agar tidak mubazir. Nah pendengar, ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, sebelum disimpan, daging sebaiknya dibersihkan dulu menggunakan air mengalir untuk menghilangkan sisa darah dan kotoran. Setelah dicuci, jangan lupa untuk ditiriskan sampai benar-benar kering supaya bakteri tidak mudah berkembang. Kemudian pendengar, untuk penyimpanan, kalau daging mau dikonsumsi dalam waktu dekat, cukup simpan di chiller kulkas dengan suhu sekitar 0-4 derajat Celcius. Tapi kalau ingin tahan lebih lama, simpan di freezer dengan suhu -18 derajat Celcius. Dan satu hal yang sering dilakukan banyak orang, jangan langsung memasukkan daging yang baru dipotong ke freezer, karena daging masih mengalami proses alami yang bisa membuat teksturnya jadi keras saat dimasak nanti. Sebaiknya diamkan dulu beberapa jam sampai suhu daging lebih stabil, baru kemudian disimpan. Selain itu pendengar, agar lebih praktis, simpan daging dalam porsi kecil dan beri label tanggal penyimpanan. Kalau punya plastik vakum atau zipper food grade, itu juga bisa membantu menjaga kualitas daging tetap segar lebih lama. Karena pada dasarnya, mengelola daging kurban bukan cuma soal penyimpanan, tapi juga bagian dari rasa syukur kita atas rezeki dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Hari Raya Idul Adha. Nah, pendengar, semoga tips tadi bermanfaat buat Anda di rumah ya pendengar. Tetap bersama di musik dan informasi hingga kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti penyampaian warta berita Gema Saripati Maju. Jadi untuk itu, apalah terus di RRI Bau-Bau.
3: Inilah Radio Revolusi Indonesia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pada momen spesial Hari Raya Idul Adha di sore hari ini, RRI Mamuju akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini bersama RRI Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026 dan selengkapnya bersama saya Duita Ardiana. Baik, pendengar, mengawali informasi pertama kami di sore hari ini, kami akan menghadirkan berita dari RRI Kendari dan kami akan menyapa rekan Riko Ilham. Halo, selamat sore rekan Riko.
2: Selamat sore rekan Duita Ardiana.
0: Baik, apa kabar rekan Riko?
2: Baik tentunya untuk di kebersamaan kita sore hari ini.
0: Baik, selamat Hari Raya Idul Adha dan kami persilakan untuk laporan informasi selengkapnya.
2: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha juga ya untuk rekan kita di RRI Mamuju. Dan untuk di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju, dari informasi yang kita rangkum dari RRI Kendari, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyerahkan 18 ekor sapi kurban Presiden kepada masyarakat untuk disembeli, sekaligus 8 ekor sapi kurban dari keluarga Gubernur. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Gafar.
3: Sebanyak 18 ekor Hari Raya Idul Adha 14 siapkan untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengungkapkan sebanyak 17 ekor sapi kurban akan disalurkan ke 17 kabupaten dan kota, sementara satu ekor lainnya diperuntukkan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Gubernur, seluruh sapi kurban Presiden berasal dari peternak lokal Sulawesi Tenggara sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor peternakan daerah sekaligus pemberdayaan peternak setempat. Pilih telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat untuk sebagai hewan kurban.
4: Selain kabupaten kota, provinsi juga dapat. Jadi ada 18 sapi yang di kolam Idul Adha. Tetapi nanti itu pasti akan setelah dipotong akan diserahkan ke masyarakat.
3: Selain menyalurkan bantuan kurban Presiden, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka juga turut berkurban sebanyak 8 ekor sapi yang akan disembelih di Kota Kendari dan sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara. Sebagian hewan kurban milik Gubernur tersebut akan disembelih di Masjid Al-Kausar Kendari, sementara sisanya didistribusikan ke beberapa wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perayaan Idul Adha tahun ini.
4: Ada 8 ekor yang saya serahkan secara pribadi. Ya, ada di kabupaten, ada yang di Kota Kendari.
3: Untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan lancar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi kesehatan hewan kurban hingga proses pendistribusian daging kepada masyarakat penerima manfaat. Melalui pelaksanaan kurban, pemerintah provinsi berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
2: Demikian informasi untuk laporan dari RRI Kendari. Kami dari RRI Kendari, dari operator kita, Morris dan juga Bang Leo di perjumpaan kita pada sore hari ini. Kembali ke rekan Dwi Adriana maksud kami di Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham atas laporan dan informasi dari RRI Kendari. Dan pendengar juga pemirsa, dari Kendari kami akan mengajak Anda untuk ke RRI Makassar bersama dengan rekan Syaiful Malik. Halo, selamat sore rekan Syaiful Malik.
5: Baik.
0: Baik, apa kabar rekan Syaiful Malik?
5: Alhamdulillah sehat Duwita. Semoga Duwita juga sehat di Hari Raya Idul Adha ini.
0: Alhamdulillah. Baik, kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
5: Baik, terima kasih Duwita Ardiana. Dan pendengar, ribuan warga memeriahkan takbiran keliling bersama Bupati Sidrap menyambut Idul Adha 1447 Hijriah dengan hikmat.

0: Nah, apa dia wanya?
1: Alri bersama Wakil Bupati Nur Kana memimpin langsung takbiran keliling di Kecamatan Martingai yang diikuti ribuan warga dan peserta berbagai tersebut unsur perwakilan departemen dua peta jajaran Bupati Sidrakat memadati Ruta Pengkajian Irbir yang berlangsung meriah dan penuh kehikmatan. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil menggema sepanjang perjalanan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam sambutannya, Bupati Sarudin Alder menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta takbiran yang ikut memeriahkan syiar Islam di Kabupaten Sidrap. Bupati Sidrap pun berterima kasih kepada seluruh peserta takbiran dan berbagai masjid di Kecamatan Martingai yang bersama-sama mengumandangkan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Dia menjelaskan takbiran keliling tidak hanya berlangsung di Kecamatan Martingai, tetapi juga digelar serentak di 11 kecamatan di Kabupaten Sidrap. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Besar Umat Islam.
2: Seluruh Sidrap di 11 kecamatan melaksanakan takbiran keliling di semua wilayah kecamatannya untuk menyampaikan
1: usai melepas peserta takbir keliling, Bupati dan Wakil Bupati Sidrap bersama Perkopinda ikut bergabung dalam iring-iringan kendaraan yang disambut antusias warga di sepanjang jalan. Suasana hangat terlihat saat Harudin Aldri beberapa kali menyapa dan menyalami masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Malam takbiran di Sidrap pun berlangsung aman, tertib dan penuh nuansa kekeluargaan hingga akhir kegiatan. Demikian Harudin Burahi melaporkan, Pro 1 RRI Makassar untuk Sulawesi Selatan.
0: Demikian informasi dari RRI Makassar, saya Saiful Malik bersama rekan Iman Suryawan, kembali ke rekan Dwita Artiana di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan rekan Mirwan Syah dari RRI Bau-Bau. Halo, selamat sore rekan Mirwan Syah.
4: Selamat sore rekan Dwita Artiana.
3: Baik, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Baik. Kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
4: Oke, baik. Informasi dari Kota Bau-Bau. Di mana Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, langsung menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden RI kepada masyarakat di Masjid Nur Sabah, Kelurahan Gatobengke, Kecamatan Betuambari. Hewan kurban berbobot 910 kg itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Selengkapnya, Friansyah melaporkan.
5: Hewan bantuan Presiden.
6: Usai melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan jemaah dari pada Rabu 27 Mei 2026, Wali Kota Bau-Bau Yusran menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Rakyat di Masjid Nur Sabah, Kelurahan Kecamatan Betuambari, didampingi Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeh serta Kota Bualam dan pemerintah perhatian pemerintah paksa di Bau-Bau. Sapi kurban bantuan Presiden tersebut merupakan jenis peranakan ongole dengan bobot mencapai 910 kg. Hewan kurban berukuran besar itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim berharap proses penyembelihan hewan kurban lancar sesuai ketentuan dan amanah yang disampaikan.
5: Hewan kurban bantuan Presiden terhadap masyarakat, respon dari pemerintah berharap supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh beliau.
6: Untuk memastikan kelayakan hewan kurban, proses penyembelihan juga dipantau langsung petugas bidang peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bau-Bau. Warga tampak antusias menyaksikan penyerahan sapi kurban tersebut. Keaman penusuk pada RRI Bau-Bau, Afriansa terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kita kembali bersama rekan Dwita Ardiana di Pro 1 Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Mirwan Syah dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk beralih ke RRI Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami. Halo, selamat sore rekan Adinda.
7: Selamat sore rekan Dwita.
3: Baik, apa kabar rekan Adinda?
7: Alhamdulillah, luar biasa.
3: Alhamdulillah. Kalau begitu kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
7: Baik, pendengar dan pemirsa, dari informasi RRI Palu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai.
3: Silakan untuk laporan selengkapnya.
7: Baik, pendengar dan pemirsa, dari informasi RRI Palu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai hari ini dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Yang akan menjadi penerima manfaat dan bagaimana upaya Basnas memastikan pendistribusian daging kurban ini dapat tepat sasaran. Kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Miftahul Jannah bersama Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah Hatamuddin Tamrin.
8: Kan terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
9: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas, dan pada tahun ini insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembelih di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembelih di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional untuk melaksanakan sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
8: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembelih saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini, Pak Ketua?
9: Pengadaan sapi kurban ini yang diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan dan itu ada surat keterangan sehatnya.
8: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
9: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik. Kemudian rencana kami itu selalu insya Allah dari tanggal 9.30. Ketika itu 100 sampai 600 kakak. Kita anukan itu minimal itu 2 kilo.
8: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi Tengah distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
9: Nah ini nantilah kami sampaikan kepada yang ikut berkurban. Baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP. Itu yang ada nanti kami lakukan. Ini sementara dan kami bagi kupon. Dan kami itu yang keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerja sama dengan ketua RT RW yang ada di sana supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkurban, yang ikut memberikan apa namanya itu yang berserikat itu akan di haknya juga untuk menerima daging kurban itu.
8: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
9: Kami atas nama Basnas menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insyaallah semoga kita sehat semua. Insyaallah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu insyaallah.
7: Wawancara dari RRI Palu, reporter Miftahul Jannah. Saya Dinda Kurniaslami sekaligus rekan yang bertugas menyampaikan informasi. Kembali ke rekan Dwita di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Adinda dari RRI Palu.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam liputan berita berjaringan Sekorwil 4 bersama Gema Saripati Maju. Dan berita berikutnya adalah berita dari RRI Mamuju, di mana Polewali Mandar menjadi kabupaten dengan hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat. Berikut laporan selengkapnya.
11: Satu ekor hewan kurban tercatat akan disembelih di Sulawesi Barat pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat, yakni mencapai 1.506 ekor. Hal tersebut disampaikan penelaah hisab rukyat Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat sebar di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, berdasarkan data sementara yang diterima Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat, dengan total sebanyak 1.506 ekor, yang terdiri dari 1.393 ekor sapi dan 113 ekor kambing.
12: Secara keseluruhan kambing dan sapi tercatat 3.921 ekor yang insya Allah akan dikurbankan untuk Idul Adha tahun ini. Kalau persebaran di seluruh kabupaten tercatat itu informasi data yang kami

0: Nah. Halo, selamat sore rekan Novian.
1: Selamat sore rekan Aditya Ardiana.
0: Baik, apa kabar rekan Novian?
1: Alhamdulillah kabar baik Ampana sore ini.
0: Baik, kami persilakan untuk laporan berita selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Dari RD Ampana, manajer PLN Nusantara Power Service PLTU Ampana serahkan 2 ekor sapi kurban untuk warga Desa Sabu.
2: Sebagai bentuk kebersamaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan, manajer PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana Budi Wijaja menyerahkan 2 ekor sapi kurban untuk warga Desa Sabo, Kecamatan Ampana TT, Tojo Una-Una. Kegiatan ini menurutnya merupakan agenda tahunan PLTU Ampana yang rutin dilaksanakan oleh pihak perusahaan sebagai bentuk dukungan kepada warga khususnya mereka yang membutuhkan di sekitar wilayah operasi perusahaan PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana.
3: Alhamdulillah di hari ini ada pemberian bantuan kurban masyarakat Desa Sabo 2 sapi. Ya, alhamdulillah ada perusahaan sudah memfasilitasi setiap tahun untuk dilakukan kurban rutin, alhamdulillah. Harapannya kita tetap kerjasama yang baik dengan desa setempat, saling berbagi lah dengan masyarakat sekitar.
2: Program sosial tersebut merupakan bagian dari inisiatif dan tanggung jawab sosial perusahaan dari unit manajer PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana Budi Wijaja mengatakan, selain bentuk dukungan kebutuhan pangan pada warga yang membutuhkan di Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, penyerahan 2 ekor ternak sapi untuk dikurbankan itu juga untuk memperkuat hubungan silaturahmi antara pihak perusahaan PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana dengan masyarakat desa sekitarnya. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Ya, baik, demikian informasi dari RD Ampana. Kami ya, kembali ke rekan Duita Haryani, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Novian dan pendengar juga pemirsa. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk ke RRI Boneng bersama dengan rekan Nurhaini Adnan. Halo, selamat sore rekan Nurhaini.
4: Halo, selamat sore juga rekan Duita. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Baik, ucapan yang sama juga untuk rekan-rekan di Bone dan kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
4: Baik, informasi dari Kabupaten Bone yakni Wakil Bupati Bone memaparkan sejumlah capaian kinerjanya pada momen Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin memaparkan sejumlah capaian kinerja dan progres pembangunan pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Merdeka, Kota Watampone. Dalam refleksi 2 tahun kepemimpinannya bersama Bupati Bone, Andi Akmal menyebut pemerintah daerah telah mempersembahkan berbagai kemajuan signifikan. Salah satu yang paling menonjol yakni sektor infrastruktur. Di mana perbaikan jalan kini telah menjangkau lebih dari 300 km. Tidak hanya jalan, grafik ekonomi makro juga salah satu yang paling menonjol yakni sektor infrastruktur. Di mana perbaikan jalan
6: pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, pengurangan stunting dan kemiskinan, peningkatan produksi pertanian sebagai 5 besar penghasil beras terbaik internasional, pelabuhan di Tondra, pembangunan program MBG, perluasan bandara dan banyak lagi yang lainnya.
5: Selain pertumbuhan ekonomi, Pemkab Bone juga sukses menekan angka stunting dan kemiskinan. Bahkan di sektor pertanian, Bone berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu hasil beras terbaik di tingkat nasional. Sejumlah proyek strategis lainnya seperti pembangunan pelabuhan di Tondra, program makan bergizi gratis, hingga perluasan fasilitas bandara. Di akhir penyampaiannya, Wabub Barakat untuk menyebutkan sebagai untuk pembelian sosial Nikis

0: Demikian informasi dari Kabupaten Bone. Dan kita kembali ke rekan Dwita di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Nurhaini dari RRI Bone. Dan pendengar juga pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berita feature dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Amriani. Halo, selamat sore rekan Amriani.
2: Iya, selamat sore rekan Dwita.
1: Baik, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat hari ini, selamat merayakan Idul Adha.
1: Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha juga untuk seluruh rekan-rekan di RRI Toli-Toli. Dan kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
2: Baik, saudara, seiring dengan meningkatnya arus investasi di Kabupaten Bol, tantangan dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial kian mengemuka. Di satu sisi, kehadiran koperasi dan juga industri diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah. Namun di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan serta jaminan hak normatif para pekerja perkebunan dan buruh lokal masih menyisakan catatan kritis yang memerlukan pengawalan bersama. Bagaimana lembaga bantuan hukum dan elemen masyarakat sipil bersinergi menyuarakan hak buruh, serta bagaimana respon dari pemerintah daerah Kabupaten Bol dalam mengawal keadilan bagi para pekerja. Simak laporan selengkapnya dalam feature dengan judul Menakar Keadilan Hubungan Industrial di Tanah Bol, disampaikan Renaldi Arifin.

0: Kabupaten Wol, Sulawesi Tengah kini tumbuh menjadi salah satu epicentrum investasi dan pertumbuhan industri. Namun, di balik geliat roda ekonomi hak-hak si menyisakan sejumlah persoalan krusial. Harmonisasi antara kepatuhan korporasi dan kesejahteraan kaum pekerja kini tengah diuji di meja hukum dan birokrasi. Sorotan tajam datang dari Lembaga Bantuan Hukum. Ketua Cabang Wol menilai wilayah ini masih memerlukan langkah-langkah yang lebih berani dan transparan. Ketua LBH Progresif Toli-Toli Cabang Wol Jason Mandagi menegaskan komitmennya dalam mengawal regulasi ketenaga kerjaan agar tidak mencederai hak-hak normatif para buruh.
1: Berdasarkan pengalaman teman-teman di LBH, di JKDK, kurang lebih yang terjadi di Wol itu mereka berada pada situasi di mana problemnya ya, biasanya terdapat pada soal upah misalnya yang tidak berkesesuaian dengan UMK, atau misalnya tidak adanya jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja misalnya, atau jaminan kesehatan misalnya. Adapun biasanya yang memberikan jaminan itu, tapi metode pembayarannya itu kan seharusnya itu sharing kan. Gitu. Nah biasanya itu tidak dipraktekkan. Itu memang pure, murni dipotong langsung dari gaji-gaji pekerja yang ada di Kabupaten Wol. Terus berikut juga biasanya terlihat adalah soal kelebihan kerja. Jadi secara regulasi kan jelas diatur 8 jam kerja, 1 jam istirahat, artinya mereka bekerja itu ada 7 jam. Tapi biasa pada praktiknya kita bisa menemukan bahwa teman-teman pekerja itu bekerja lebih dari 7 jam kerja tanpa dibayarkan upah lembur.
0: Salah satu elemen yang secara konsisten mengambil peran krusial ini adalah jaringan JKDK. Melalui program Prospek, organisasi ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus tameng bagi kaum buruh demi memastikan tidak ada regulasi yang dimanipulasi di lapangan. Jaringan JKDK menilai bahwa transparansi korporasi dan jaminan kesehatan sosial adalah harga mati yang tidak boleh ditawar demi investasi semata. Koordinator Prospek Jaringan JKDK Agrianto membeberkan fakta serta realitas objektif yang dihadapi oleh para pekerja di akar rumput, sekaligus mendesak adanya reformasi tata kelola hubungan industrial yang berkeadilan di Kabupaten Wol.
2: Menurut penilaian kami, saya sebagai koordinator Prospek dan juga bagian dari Jaringan JKDK, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang lemahnya atau minimnya perjuangan tentang hak-hak normatif ini. Yang pertama adalah faktor internal pekerja itu sendiri. Faktor internal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu soal pengetahuan. Yang kedua soal keberanian. Poin kedua tentang faktor eksternal dari pekerja itu sendiri. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu tekanan atau intimidasi dari perusahaan itu sendiri. Kami menilai dari Jaringan JKDK bahwa pengawasan dari pemerintah, pengawasan, sosialisasi masih lemah.
0: Eksalasi dinamika ketenaga kerjaan ini menuntut kehadiran negara sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah daerah Kabupaten Wol melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenaga Kerjaan memikul tanggung jawab besar dalam memediasi kepentingan yang saling berbenturan demi menjaga kondusivitas wilayah serta iklim investasi yang sehat. Menyikapi tuntunan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas koridor hukum yang berlaku. Sebagai penutup, Herman Syah, pejabat fungsional mediator hubungan industrial Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Wol, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan secara objektif dan akuntabel.
3: Memang pengawasan ketenagakerjaan itu sejak kalau tidak salah kemarin 2016. Itu yang sebelumnya kita di sini itu ada 4 orang pegawai pengawas di bawah Pemda karena regulasi menuntut, karena ada beberapa alasan dari kementerian sehingga status kepegawaian pengawas itu ditarik ke provinsi. Kita tidak perlu berkecil hati sebenarnya karena teman-teman pengawas juga yang kurang lebih 12 orang di Sulteng ini, di Palu itu telah dibagi beberapa wilayah, mereka juga follow up dan bahkan sering berada di tempat. Kalaupun tidak berada di tempat, ketika kita butuhkan, insya Allah 1-2 hari pasti mereka akan datang. Jadi koordinasi kami selalu itu tidak putus dalam menyikapi hal-hal ketenaga kerjaan, baik itu pelanggaran-pelanggaran sifatnya normatif ataupun yang tidak normatif.
0: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bukan sekedar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Sinergi yang kuat antara ketegasan hukum, transparansi pemerintah, dan pemenuhan hak pekerja adalah kunci utama bagi masa depan industri di Kabupaten Buol.
4: Rekan Wita, demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke RRI Mamuju.
5: Baik, terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli dengan berita feature. Dan selanjutnya pendengar juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan langsung bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah. Di mana Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju memastikan stok pangan sebelum dan usai Idul Adha 1447 Hijriah terkendali dengan barang kebutuhan pokok yang tersedia di pasar, meskipun terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas. Baik. Kami persilakan kepada rekan Muhammad Rusdiansyah untuk laporan selengkapnya. Halo rekan Rusdiansyah, apakah bisa termonitor dengan jelas?
6: Oh iya, baik. Baik, Luita, pendengar, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju memastikan stok pangan sebelum dan usai Idul Adha terkendali dengan barang kebutuhan pokok tersedia di pasaran, meskipun terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tentri Saung. Ia mengatakan distribusi dan ketersediaan stok pangan berjalan lancar menjelang maupun usai Hari Raya Idul Adha. Pihaknya terus memantau pasokan barang kebutuhan pokok untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pada Idul Adha dengan mudah. Pendengar, ia juga menjelaskan bahwa distribusi berbagai komoditas pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan tanpa ada kendala berarti hingga saat ini. Sayur-sayuran dari luar kabupaten masuk setiap hari, sementara bawang merah lokal dari Kecamatan Kaluku juga mulai panen dan menambah pasokan di pasar Mamuju. Mendengar ketersediaan stok terjaga beberapa komoditas seperti cabai juga mengalami kenaikan harga akibat tingginya permintaan saat Idul Adha. Namun Andi Tentri Saung optimis fluktuasi harga ini tidak berlangsung lama dan masih dalam batas terjangkau masyarakat sesuai mekanisme pasar.

0: Ya baik pendengar, Discover Index juga terus melakukan monitoring harga dan stok untuk mengantisipasi potensi kelangkaan atau lonjakan harga yang berlebihan di pasaran. Pihaknya juga berkoordinasi dengan distributor dan agen pasokan untuk memastikan stabilitas ketersediaan barang hingga pasca Idul Adha. Andi Tendri juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan, tidak melakukan panik buying agar distribusi pangan dapat merata seluruh di wilayah Kabupaten Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Terus Jansa, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Muhammad Rusdiansyah untuk laporan langsung terkait dengan barang kebutuhan pokok yang tersedia di pasar pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar dan pemirsa, demikian laporan langsung dari RRI Mamuju tadi sekaligus juga menjadi penutup dari rangkaian berita Gema Saripati Maju Berjaringan Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwita Ardiana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Baik, minyak sekarang kembali bersama dari Bau-Bau dan berserta kita ikuti penyampaian Warta Berita Korwil 4 Gemas Saripati Maju bersama RRI Mamuju. Dan selanjutnya mendengar, nantinya juga kami akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya jatuh pada pukul 17 lewat 45 menit.

0: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Denba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layak.

orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om. Salam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
0: Alam.
6: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rezalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan enggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi? Aku bah.
8: Betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Cuman sesampai setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyelusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Shisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik. Karena tapaktilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Reddit, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar. Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasi untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar Tatang Komara menyebutkan Panitia Hewan Kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, Panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mucosari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelian, Bupati Lamongan, Yododada Fendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
12: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
13: Sapi Pak Presiden.
14: Penasaran ya?
13: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Besar banget.
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mesosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantuk. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
15: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah, 270. Kalau tahun ini sekitar 500 lah. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada Palangka, Pangkalambung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
17: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga. Karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
16: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
18: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
19: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
18: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
20: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bang Jati Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi

0: manfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
2: Pengunjung
1: selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
3: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
1: Ada tenda tertentu nggak yang lagi diincar?
3: Tenda tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
1: Oh, berarti datang buat healing atau nggak?
3: Buat kuliner aja.
1: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenda Star Wars ini?
3: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
1: Oh, kurang
3: tahu. Cuma keliling-keliling aja.
1: Tapi kenapa datang ke tenda ini? Menarik nggak menurut Mas?
3: Jujur, ini menarik.
1: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
4: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli. Gitu.
1: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
4: Ibu saya.
1: Kenapa?
4: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau ya kalau ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
1: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
5: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Perjantara dan Tomo Haki.

0: negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
1: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
0: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
1: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
0: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
1: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
0: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
3: Di Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
2: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.
4: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1

alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Dewa Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Masih terus bersama dengan kami Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Telah bersama kita ikuti untuk warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan kembali ke ruang dengar Anda, akan kami persembahkan mimbar agama di malam hari ini. Spesial, kami persembahkan mimbar agama Hindu ke ruang dengar Anda, yang dimana untuk di malam hari ini mimbar agama Hindu akan disampaikan oleh Putu Danayasa dengan judul Trihitakarana di tengah maraknya pengerusakan alam. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadra Kritawiyan Tuliswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, Sobat Hindu dan umat sedharma dimanapun berada, Anggayo Bhagya kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Kendari, bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Berjumpa dengan saya Putu Danayasa selaku penyuluh agama Hindu Kabupaten Konawe Selatan. Umat Hindu dimanapun berada, terkhusus kepada seluruh umat Hindu yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya hidup berbahagia. Hari ini kita akan membahas topik yang begitu menarik terkait dengan Trihita Karana di tengah maraknya perusakan alam. Kita telah melihat bersama bahwa pada penghujung tahun 2025, beberapa wilayah khususnya di Pulau Sumatera mengalami banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan ratusan korban jiwa yang hingga saat ini belum tentu atau bahkan belum ditemukan secara keseluruhan. Bencana ini tentu tidak serta-merta datang begitu saja, namun harus disadari bahwa ada sentuhan nakal dari umat manusia yang dipenuhi dengan kerakusan merusak alam tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi ketika alam tidak dijaga dengan baik. Bencana-bencana ini seolah menjadi orkestra duka yang dimainkan oleh alam yang sedang luka. Kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah ini murni kemarahan alam ataukah ini adalah reaksi balik dari tangan-tangan manusia yang selama ini menggoreskan luka pada tubuh Ibu Pertiwi. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita sejenak menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara yang masuk ke dalam paru-paru kita, dan menyadari bahwa setiap hembusan nafas itu adalah pemberian cuma-cuma dari alam semesta. Namun, hari ini udara yang kita hirup seringkali membawa aroma kecemasan akibat ternodai oleh ulah nakal makhluk yang konon paling mulia yang dikenal dengan sebutan manusia. Dalam perspektif agama Hindu, kita mengenal konsep erta, hukum abadi alam semesta. Alam memiliki keteraturan, dan ketika keteraturan itu dikhianati oleh keserakahan manusia yang menggunduli hutan demi keuntungan sesaat, maka erta akan bekerja untuk mengembalikan keseimbangannya sendiri meskipun lewat bencana. Disinilah ajaran Trihita Karana yang sering didengungkan di mimbar-mimbar suci kini diuji urgensinya. Trihita Karana tentu bukanlah sekedar teori tentang harmoni, melainkan sebuah kontrak spiritual antara manusia dengan keberadaan semesta. Konsep Trihita Karana tentunya konsep yang sudah tidak asing dalam ajaran agama Hindu. Konsep ini hampir setiap hari didengarkan dan diterapkan dalam menjalankan praktek keagamaan maupun menjalankan aktivitas kehidupan. Konsep ini memberikan penjelasan tentang menjaga keharmonisan secara universal guna mendapatkan kehidupan yang damai dan harmoni. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian tentu menjadi dambaan bagi setiap umat beragama. Dan secara teologis, Hindu memiliki begitu banyak konsep keharmonisan guna menciptakan agama Hindu, yaitu kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan rohani. Hindu telah menawarkan berbagai konsep untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Di antaranya adalah konsep Trihita Karana. Konsep ini merupakan filsafat kehidupan manusia Hindu guna mendapatkan kehidupan yang damai, tenang, dan bahagia. Trihita Karana memberikan pembelajaran keseimbangan perilaku manusia untuk menjalani hubungan harmonis tidak hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan manusia dan lingkungan atau alam semesta. Konsep ini telah dipelajari oleh umat Hindu bahkan sejak sekolah dasar. Namun, jika melihat kondisi keberagamaan Hindu saat ini, tentu konsep ini belum diimplementasikan secara maksimal di masyarakat. Ketika kita berbicara tentang parahyangan, salah satu bagian yang mengajarkan untuk menjalin hubungan harmonis dengan Tuhan, kita sering terjebak pada ritual yang hanya berpusat di dalam pura. Padahal, Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa tidak hanya bersemayam di dalam arca atau pelinggih yang berada di dalam pura, melainkan hadir dalam setiap tetes air dan setiap tegakan pohon di hutan. Mengabaikan kerusakan alam berarti kita sedang memunggungi Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa dengan tulus memuja Sang Pencipta, sementara kita membiarkan ciptaannya dirusak dan dihancurkan? Ibadah yang sejati harusnya berbanding lurus dengan kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan. Jika alam menderita, sesungguhnya pemujaan yang kita lakukan kehilangan rohnya sendiri. Keselarasan ini berlanjut pada dimensi pawongan. Pengrusakan alam telah melahirkan ketidakadilan sosial yang nyata. Saat hutan di hulu dikonversi secara ilegal, masyarakat kecil di hilir yang paling pertama menanggung akibatnya melalui banjir yang merusak sawah dan tempat tinggal mereka. Di sini kita melihat bahwa pelanggaran terhadap alam secara otomatis merusak hubungan antar sesama manusia. Kita kehilangan rasa tatwam asi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kita menjadi mementingkan diri sendiri dan abai bahwa setiap pohon yang kita tebang secara serakah adalah ancaman bagi nyawa saudara kita di tempat yang lain. Trihita Karana menuntut kita untuk sadar bahwa kesejahteraan tidak terikat erat dengan kesejahteraan sesama dan kesehatan lingkungan kita. Maka, perhatian kita harus tajam pada aspek palemahan. Selama ini, palemahan seringkali hanya dimaknai sempit sebagai kegiatan bersih-bersih lingkungan atau sekedar meletakkan sesajen di bawah pohon yang besar. Namun, di tengah maraknya pengerusakan alam saat ini, palemahan harus bertransformasi menjadi etika ekologis. Kita perlu menyadari bahwa bumi bukan sekedar sumber daya yang bisa kita keruk habis, melainkan pertiwi, sang ibu yang memberikan kita makan. Ketika hutan-hutan lindung berubah menjadi lahan monokultur yang luas, tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan, kita sebenarnya sedang meracuni air susu ibu kita sendiri. Sejauh ini, konsep Trihita Karana seakan-akan hanya menjadi wacana, namun belum terimplementasikan dengan baik, khususnya dalam urusan bagaimana membangun kesadaran manusia untuk menjaga kelestarian alam. Penebangan liar, pengrusakan hutan, sampai urusan sampah masih menjadi permasalahan besar dan harus diakui bahwa manusia memiliki peranan besar dalam berbagai permasalahan tersebut. Hindu mengenal konsep Sarvam Kaludam Brahman, bahwa segalanya adalah Tuhan. Seluruh isi alam semesta ini adalah Tuhan. Hindu juga mengenal konsep Vyapi Vyapaka Nirvikara, bahwa Tuhan berada di mana-mana dan meresapi seluruh alam semesta. Tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada seluruh makhluk tanpa terkecuali tumbuh-tumbuhan. Adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika kita merusak alam dengan penuh ego dan tidak memikirkan dampaknya, maka sejatinya kita sedang merusak dan menyakiti Tuhan sendiri. Kehadiran konsep Trihita Karana sesungguhnya jika dimaknai dan dihayati dengan kesungguhan batin, maka jaminan keharmonisan dan kebahagiaan akan diperoleh oleh manusia. Yang memiliki kepentingan dengan konsep ini sesungguhnya adalah manusia. Sebab hanya manusia yang dapat merasakan dan menghayati adanya keharmonisan maupun disharmonisasi dalam kehidupannya. Sehingga kewajiban manusialah yang berperan penting dalam menyeimbangkan kehidupan ini dengan segala konsep keharmonisan yang telah tersedia dalam berbagai pustaka suci. Manusia sebagai makhluk berpikir dengan label makhluk sempurna. Jika dibandingkan dengan makhluk yang lain, idealnya mampu hidup harmonis dengan sesama maupun dengan seluruh komponen alam semesta. Kondisi ini harusnya menjadi nyata, dapat dilihat melalui kasat mata. Sebab secara teologis dikatakan bahwa hanya saat terlahir sebagai manusia saja, seorang mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ketika telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tentu hasilnya akan memunculkan sebuah keharmonisan, minimal dengan sesama makhluk, yaitu sesama manusia. Kehidupan harmonis dalam keyakinan Hindu tidak serta-merta sebatas menjaga hubungan dengan sesama manusia sebagai makhluk berpikir. Namun, keseimbangan dan keharmonisan dalam Hindu memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam. Trihita Karana sebagai salah satu filsafat kehidupan Hindu memberikan pemahaman tentang menjaga keharmonisan universal, yaitu dengan Tuhan sebagai penyebab segala yang ada dan akan ada, kepada sesama manusia dan kepada alam semesta sebagai wujud Tuhan yang dapat dinikmati dengan keterbatasan indria. Melihat perkembangan peradaban manusia modern saat ini, konsep Trihita Karana begitu sering diwacanakan, khususnya oleh para intelektual maupun tokoh Hindu. Namun, seiring begitu seringnya konsep ini disampaikan, keharmonisan dan kebahagiaan umat beragama belum mencapai skala yang maksimal. Masih begitu banyak permasalahan muncul justru dilakukan oleh makhluk berpikir yang disebut dengan manusia. Manusia dalam keyakinan Hindu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang mampu melepaskan dirinya sendiri dari penderitaan. Namun, di tengah zaman Kali Yuga, di mana kehidupan manusia berbanding terbalik dengan ajaran teologinya, justru belum begitu menyadari bahwa kelahirannya sebagai manusia harusnya mampu membawa kedamaian dan keharmonisan. Sebab manusia sejak dalam kandungan, ia telah memiliki sifat-sifat ketuhanan di dalam dirinya, namun tertutup dengan adanya pengaruh avidya atau kebodohan. Manusia dengan kelebihan pikirannya seharusnya mampu membawa keharmonisan alam semesta dengan baik. Bukan sebaliknya, justru menjadi penghancur alam semesta dengan segala perilakunya. Kesadaran manusia memahami hakikat penjelmaannya sebagai manusia dapat dilakukan dengan menerapkan ajaran-ajaran agama yang termuat di dalam pustaka suci, dan salah satunya adalah penerapan konsep Trihita Karana. Konsep kearifan lokal masyarakat Bali yang disebut dengan Trihita Karana telah menjadi konsep kesadaran keharmonisan semesta, sebab cakupannya tidak sebatas mementingkan keharmonisan dengan sesama manusia sebagai makhluk berpikir, namun juga memandang bahwa keseimbangan dan keharmonisan harus juga dilakukan kepada Tuhan dan seluruh ciptaannya. Dalam hal ini, lingkungan dan alam semesta. Implementasi ajaran Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan menjadi kunci keharmonisan semesta, baik Buana Agung dan Buana Alit. Ajaran ini telah memberikan dan telah berjalan begitu lama dan tetap digunakan sebagai kekuatan spiritual umat Hindu Bali maupun yang berada di luar Bali. Parahyangan menjadi media untuk manusia menghubungkan diri dengan Tuhan sebagai pencipta seluruh alam semesta. Dalam lingkup upacara, media ini telah menjadi keseharian masyarakat Hindu, khususnya di Bali, dengan menjalankan berbagai praktik keagamaan. Kegiatan keagamaan ini menjadi wujud bakti umat Hindu kepada Tuhan. Jalan bakti menjadi jalan yang cukup mudah yang dapat dilakukan oleh umat Hindu untuk menyampaikan rasa syukur dan cintanya kepada Tuhan. Di antara catur yoga, maka jalan bakti adalah jalan yang paling mudah, tidak memerlukan kebijaksanaan tinggi maupun jenana yang tinggi. Bagian kedua dalam konsep Trihita Karana adalah pawongan. Secara mendasar dijelaskan dalam berbagai sumber bahwa pawongan adalah media untuk menghubungkan dan membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia. Selain menghubungkan diri kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta, hal yang tidak kalah penting dilakukan adalah menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Jika melihat ajaran yang tertuang di dalam Upanishad bahwa segala yang ada ini adalah Tuhan, Sarwam, Kalui, dan Brahman, maka harusnya disadari pula bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat Tuhan yang memberikan kehidupan. Bagian ketiga dari konsep Trihitakarana adalah Palemahan sebagai media untuk membangun hubungan yang penuh kasih antara manusia kepada alam semesta. Meskipun manusia dianggap sebagai makhluk yang begitu sempurna, harus diakui secara sadar bahwa sepanjang kehidupan manusia akan selalu bergantung pada alam semesta, tempat di mana ia menjalankan kehidupannya. Manusia yang sekian lamanya menikmati kehidupan dari alam semesta tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kehidupan seluruh alam dan isinya. Ego pemenuhan keinginan manusia kerap kali menyampingkan kondisi alam dalam jangka waktu yang panjang. Hubungan manusia dengan alam sangat saling ketergantungan, di mana manusia memerlukan hasil alam untuk melanjutkan kehidupan, dan sebaliknya, alam juga membutuhkan campur tangan manusia untuk merawatnya. Kondisi ini sekilas serupa dengan konsep ketergantungan antara singa dan hutan yang tertuang di dalam Kekawin Nitisastra, yang menyebutkan singa adalah penjaga hutan, akan tetapi juga selalu dijaga oleh hutan. Jika singa dengan hutan berselisih, mereka marah, lalu singa itu meninggalkan hutan, hutannya dirusak, binasakan oleh manusia, pohon-pohonnya ditebangi sampai menjadi terang. Singa yang lari bersembunyi di tengah-tengah ladang, diserbu orang dan dibinasakan. Pentingnya manusia memahami ketergantungannya kepada alam patut disadari agar manusia dengan segala ego dan nafsu duniawinya tidak memperlakukan alam dengan sewenang-wenang. Dampak dari tidak menjaga alam akan dirasakan oleh manusia itu sendiri sebagai manusia yang sangat ketergantungan dengan hasil alam dalam melangsungkan kehidupan. Kerap kali manusia lupa dengan tugasnya menjaga keharmonisan alam, sehingga alam pun menunjukkan akibatnya secara nyata melalui adanya berbagai bencana yang meskipun adalah kehendak Tuhan, namun dalam beberapa hal terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Saudara-saudaraku, umat sedharma dimanapun berada, mari kita renungkan lebih dalam. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa alam adalah objek yang mati, sesuatu yang terpisah dari diri kita. Kita memandang hutan hanya sebagai tumpukan kayu yang bisa diuangkan, atau sungai-sungai sebagai saluran pembuangan yang tak berujung. Padahal, dalam ajaran Upanishad ditegaskan bahwa Isa Wasyam Idam Sarwam, bahwa seluruh alam semesta ini dibungkus dan dijiwai oleh kehadiran Tuhan. Jika Tuhan ada di sana, maka setiap jengkal tanah yang kita injak adalah altar suci. Setiap aliran sungai yang kita cemari adalah penghinaan terhadap kemuliaannya. Mengapa pengrusakan ini terus terjadi meski kita mengaku sebagai manusia yang beragama? Masalahnya terletak pada penyakit loba atau kerakusan, keserakahan yang telah membutakan mata batin kita. Kita telah kehilangan rasa cukup dalam peradaban modern yang serba cepat ini. Kita seringkali mengukur kesuksesan dari seberapa banyak kita bisa mengambil dari alam, bukan seberapa banyak yang kita bisa berikan untuk menjaga keseimbangannya. Kita lupa bahwa alam memiliki batas retensi. Ketika hutan-hutan di pedalaman terus dikikis demi industri, kita sebenarnya sedang meruntuhkan benteng pertahanan hidup kita sendiri. Bencana hadir Dan misalnya seperti bencana banjir yang kita saksikan bukanlah sekedar fenomena meteorologi, melainkan reaksi protes dari energi alam yang telah kehilangan wadahnya. Dalam konsep Buana Agung dan Buana Alit, dijelaskan bahwa terdapat ikatan yang tak terpisahkan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Apa yang terjadi di luar sana, pada akhirnya akan terjadi di dalam diri kita. Udara yang tercemar, asap kebakaran hutan akan menjadi penyakit di paru-paru kita. Air yang tercemar merkuri dari tambang-tambang liar akan meracuni darah kita. Ketidakharmonisan lingkungan adalah cerminan dari ketidakharmonisan jiwa manusia. Jika jiwa kita gersang dari nilai-nilai spiritual, maka bumi yang kita huni pun akan ikut menjadi gersang. Oleh karena itu, mengamalkan Trihitakarana di masa ini menuntut keberanian moral. Kita tidak bisa lagi bersembunyi di balik ritual-ritual simbolis sementara di luar sana eksploitasi merajalela. Pelemahan sejati adalah ketika kita mampu berkata cukup kepada keserakahan. Ia adalah tindakan nyata untuk memulihkan kembali ekosistem yang rusak. Bayangkan jika setiap umat Hindu di Nusantara menanam satu pohon sebagai bentuk yadnya atau persembahan suci, maka kita sedang membangun kembali paru-paru dunia yang selama ini kita sakiti. Kita harus menyadari bahwa alam adalah cermin. Jika kita menatap alam dengan kasih sayang, ia akan membalas dengan keberlimpahan. Namun, jika kita menatapnya dengan nafsu penguasaan, ia akan menunjukkan wajahnya yang destruktif. Tragedi di Sumatera misalnya harus menjadi titik balik bagi kita semua untuk kembali ke jati diri sebagai makhluk yang memayu hayuning buana. Orang-orang yang mempercantik indahnya dunia, bukan sebaliknya justru merusak dunia. Marilah kita bangun dari tidur panjang ketidaktahuan kita. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya mewariskan dongeng tentang hijau hutan kepada anak cucu kita, sementara kenyataan yang mereka hadapi hanyalah beton dan bencana. Jadikanlah Trihitakarana sebagai nafas dalam setiap tindakan ekonomi, sosial dan religi kita. Sebab pada akhirnya, saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga kelangsungan martabat kemanusiaan itu sendiri. Kita meyakini karma pala, hukum sebab akibat yang tidak pernah salah alamat. Berbagai bencana yang dialami hari ini adalah buah dari benih-benih ketamakan yang ditanam di masa lalu. Kita tidak bisa mengharapkan panen kedamaian jika benih yang kita sebar adalah eksploitasi. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, marilah kita memulai sebuah pertobatan ekologis. Mari kita kembalikan fungsi Trihitakarana sebagai gaya hidup. Mulailah dari hal terkecil di lingkungan kita sendiri. Menanam kembali pohon-pohon pelindung, mengelola limbah dengan bijak, dan yang terpenting, menanamkan rasa hormat kepada alam, ya, dan generasi muda. Kita harus bergerak dari kesadaran ritual menuju kesadaran faktual. Jika kita mencintai Tuhan, cintailah rumahnya, yaitu alam semesta. Jika kita mencintai sesama, jagalah sumber kehidupan mereka, yaitu hutan dan air. Kita tidak ingin mewariskan air mata dan tanah yang tandus kepada anak cucu kita. Kita ingin mewariskan dunia di mana Trihitakarana benar-benar hidup dalam setiap denyut jantung manusia. Mari kita jadikan duka dari setiap bencana sebagai pengingat terakhir bahwa alam bisa hidup tanpa manusia, namun manusia tidak akan pernah bisa bertahan hidup tanpa alam yang lestari. Umat Sedharma, sebagai penghujung perenungan kita pada hari ini, marilah kita menutup mata sejenak dan membayangkan wajah anak-anak kita, cucu-cucu kita, serta generasi yang akan lahir puluhan tahun dari sekarang. Pertanyaannya sederhana, namun menyesakan. Bumi seperti apa yang akan kita wariskan kepada mereka? Apakah kita akan meninggalkan mereka sebuah pulau yang hanya menyisakan cerita tentang kegagahan harimau yang punah, atau sungai-sungai yang hanya mengalirkan limbah dan air mata. Trihita Karana bukan sekedar warisan leluhur yang untuk dibanggakan dalam kata-kata. Ia adalah sebuah mandat. Ia adalah sebuah janji suci. Alam tidak butuh doa-doa kita jika tangan kita masih sibuk merusaknya. Alam tidak butuh upacara besar jika setelah itu kita kembali abai pada tumpukan sampah dan hutan yang merintih. Tuhan tidak akan hadir dalam pemujaan kita jika kita membiarkan ciptaannya dihancurkan atas nama kemajuan yang semu. Marilah kita sadari bahwa bencana banjir, tanah longsor, tumpukan sampah, dan kabut asap yang melanda kita adalah sebuah peringatan agung dari alam semesta. Alam sedang berbicara dengan bahasanya sendiri, mengingatkan bahwa manusia hanyalah tamu kecil di rumah besar milik Sang Pencipta. Kita tidak memiliki bumi ini, kita hanya meminjamnya dari anak cucu kita. Maka, mengembalikan pinjaman itu dalam keadaan rusak adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap Dharma. Mulai detik ini, jadikanlah setiap langkah kaki kita di atas tanah sebagai sebuah bentuk penghormatan. Jadikanlah setiap tetes air yang kita gunakan sebagai bentuk syukur. Jangan biarkan pelemahan hanya menjadi konsep di atas kertas. Jadilah pelopor kebersihan, jadilah penanam pohon yang setia, dan jadilah pembela alam yang teguh. Ketika kita memulihkan hubungan kita dengan alam, maka secara otomatis kita sedang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Jangan sampai kita menjadi generasi yang terlambat sadar. Jangan sampai kita baru mengerti arti penting setetes air bersih ketika sumur-sumur kita telah kering. Jangan sampai kita baru merindukan rimbunnya hutan ketika napas kita sudah terasa sesak oleh debu dan polusi. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing dengan satu tekad baru untuk menjadi pelayan bagi alam semesta. Mari kita rawat bumi pertiwi ini dengan penuh cinta, sebagaimana ia telah merawat kita tanpa pernah meminta balasan. Dengan demikian, kebahagiaan yang sejati, kita akan benar-benar terwujud, dan harmoni alam semesta akan kembali bersemi di seluruh penjuru Nusantara. Mata bumi putro aham prithviyah. Bumi adalah ibu kita, dan kita adalah anak-anaknya. Mari kita jaga ibu kita agar ia selalu mampu memberikan pelukan perlindungan bagi kita semua. Demikianlah mimbar agama Hindu kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan tentunya kita berharap dapat berjumpa lagi pada lain kesempatan. Semoga kedamaian menyeliputi kita semua. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Om Santi Santi Santi Om.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas Anda malam hari ini. Untuk Anda umat Hindu di mana saja Anda berada, kita sudah ikuti mimbar agama Hindu bersama Pro 1 RRI Kendari. Dan selanjutnya, spesial Idul Adha pendengar, program Ruang Rindu Berjaringan Nasional menghadirkan bintang tamu, salah satu grup nasyid legendaris Indonesia. Indonesia, senada pendengar, kita ikuti bersama. Kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Bikin album, ya, kita nyanyikan, dan alhamdulillah, Desember 2006 kita pergi haji.
3: Oke.
2: Alhamdulillah, kita berangkat lagi haji, dan disitulah perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
4: Siap.
3: Iya, luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Enggak kedengaran.
4: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat ini ya, karena faktor ini. Apa teknis, ya gitu
3: faktor
4: ya.
3: Faktor teknis.
4: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan Oke, okay. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
3: Dari Manado. Selamat
4: dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
4: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
3: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
5: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
3: Bang Erwin,
5: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
4: Betul.
5: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
5: dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
4: Senada.
3: Senada.
5: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Ya pertanyaan.
4: Oh, okay. Siap.
3: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam.
4: Silakan.
3: Ya.
5: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
4: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
6: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Iya. Langsung ya, dengan senada.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Iya.
6: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Baik, selamat.
6: Mas Erwin, senada.
3: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
4: Iya itu.
6: Apa?
4: Iya, silakan.
3: Silakan langsung.
6: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang sejak wangi ya lagu agama ini apa saja tantangannya?
4: Tantangannya.
6: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik gitu.
4: Siap.
6: Boleh salam-salam Mas Yudi?
4: Silakan.
6: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
4: okay.
6: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
3: Okay.
6: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih
6: banyak. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
3: Kota Padang ada Bang Hanafi.
4: Selamat malam Bang Hanafi.
3: Udah Hanafi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
3: Waalaikumsalam.
7: Memori lewat lagu.
4: Siapa Hanafi? Silakan.
7: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih sama Dumpis.
4: Kenapa?
3: Pak Hanafi.
7: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
3: Oh, Taubat, iya.
4: Oke.
7: Okay. Lagu Kasih Putih.
4: Kasih Putih.
3: Oh, Kasih Putih.
7: Ita Purnamasari.
4: Iya.
3: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
4: okay.
3: Rumpis.
4: Oke. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
7: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
3: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
4: Oke.
7: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
3: Oh, Neo Selawat.
4: Oke. Okay.
7: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
4: Oke. Okay.
3: Siap.
4: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
7: Salam
8: salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kak Iftar, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Kita menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
3: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
4: Bang Albert.
3: Selamat malam, Mbak.
4: Bang Albert.
9: Halo, testing.
4: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
3: Kang Teddy. Nah.
4: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
4: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama?
3: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
10: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
3: Iya.
10: Yangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
4: Apa tuh?
10: Kabupaten.
4: Oh, kabupaten.
3: Ngerti. Silakan.
10: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
4: Siap
10: ya, di momen ini kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kasih

0: Bandung ada Tesalia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
1: Terima kasih.
0: Salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
1: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
2: boleh
1: nih?
2: Boleh dijawab. Silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
3: Kang Teddy.
2: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
4: Iya. Bismillah.
1: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
4: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
1: Siap.
4: Nah, itu lagu gitu.
1: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
2: Senada.
4: Banyak.
2: Tanya aja. Pastinya ya.
3: Tapi gini ya, satu hal yang menarik. Kita ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
2: Iya, pasti.
3: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
2: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
3: Biasa kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
1: Siap.
3: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
1: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
2: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
1: Banyak ya.
2: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
4: Pernah mau dilaporkan polisi.
2: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
4: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
2: Iya, gimana?
4: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
1: Oke.
4: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
2: Ini yang neo salawat bukan Kang?
4: Iya betul.
2: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cinanya, bahasa China. Ya,
3: Mandarin.
2: Bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
1: Oke, jadi gitu ya.
3: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
2: Setelah
3: kejadian itu sih nggak ada sih, paling ya biasalah masalah reality gitu ya, tantangannya karena

0: Ada lagi, Wi. Ada
1: apa
0: lagi.
1: Apa tuh? Apa tuh?
2: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Kang?
3: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
4: Oke. Okay.
3: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
4: Nah,
3: ya.
4: Amin.
3: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia, Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
4: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
3: Langkah ke depan tetap berkarya ya, Wi ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
3: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
4: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
4: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
4: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to wing. Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, sorry, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
4: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
4: Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral banget.
2: Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
4: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
4: Iya. Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nunggu sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard, sama dong.
2: Iya, double platinum.
3: Iwan dong.
4: Oke.
1: Okay. Masya Allah.
4: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu
4: pop pada umumnya? Ya,
2: Nah, Kang Tedi tuh, Kang Tedi.
1: Kang Tedi, mangga.
3: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
3: tidak, betul. Iya, susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
4: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
4: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik.
4: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: air. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung Ruang dengan Rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Teh Dinda. Izin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy, ya.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Erwin,
0: ya,
1: agak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah,
1: tabarakallah
3: ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa, menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitul
1: Maqdis. Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa itu bayi itu
1: sayang.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa, yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya, rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap.
3: Itu aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan
1: Teteh.
0: Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya, yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap
3: malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh. Atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya, Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam
4: apa,
1: hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, ya. Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Ya, kita yang kenal sama Semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah.
5: Itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Mbak Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat
1: dan mengingat kepada Allah.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin balas salam dari Bu Hoa.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin
5: ya,
0: soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung jadi dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
7: Kang Teddy, ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Utama Agenda di Bandoso, untuk Utu DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
7: Mas Yudi. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Sari. Benar aja yang baik.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Rom Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Kang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
8: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Tiara. Silakan Bu Tiara.
8: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
8: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup
8: Ali.
0: Tiga aja Bu ya Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak.
1: Di antaranya
2: Jadi
1: Blackboard.
2: Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya,
2: di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Alasan 2000 dan itu lumayan sih juga ya.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau ya. Masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: Oke. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan berita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang di RI.
2: Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta, ayo selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: kita
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan Pak.
9: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
9: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
9: Oh, banyak. Jagalah hati.
0: Oke.
9: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Brunei,
1: Darussalam.
0: Ya. Oke.
9: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak.
0: Katanya ngefans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget. Gitu.
0: Sering banget ya?
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
9: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal. Okay. Itu.
9: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
6: Pernah dong.
9: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
9: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Oh, anggota Senada yang ketujuh.
9: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
6: Terima kasih Kak Dwiki.
9: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
9: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah
9: semua.
0: Siap.
6: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
9: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
6: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh.
6: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
6: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya.
6: Kalau sekarang
1: iya, kalau dulu emang gitu.
6: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
6: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
6: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
6: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
6: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
6: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yugi lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya.
6: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
6: oh iya juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
6: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
6: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
6: Oti Jamalus.
1: Yeah.
6: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
6: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa berjanji yang benar gitu. Bahkan pas dia Prahmat dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ. Kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
6: Bukan. Oh, ada bukan? Itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa namanya? Tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Akito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga, Ramadan.
6: Nyanyi bareng di dapat dua opa.
1: Iya betul.
0: Baik.
6: Keren banget
1: alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik? Kegiatan lainnya di luar musik.
6: Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
6: Beliau juga bikin beberapa apa film
1: pendek. Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
6: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
6: betul,
1: ya
6: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha.
6: Itu beliau yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
6: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal.
1: Iya, guru vokal.
6: Musik,
1: iya.
6: Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Ayu Maluku Masodi, tadi. Iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang. Oh, Mas Erwin.
6: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
6: Ini lagunya saya enggak tahu syairnya. Oh, tadi.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya siap. Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
6: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
6: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
6: 7-8 ya, tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke. Okay.
6: Ya. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
6: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
6: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pasti ya, banyak lah.
6: Kita nggak kuat. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
1: Puluhan ya, kan pastinya puluhan.
6: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat,
1: Neo Salawat
0: dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam.

0: Kang Teddy mana ini, Mas Erwin? Kita terima penelpon ya dari Sorong. Selamat malam.
1: Dari Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
1: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
2: Malam, Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
1: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
1: Saat tiba di kota
0: Madinah. Kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan, Bidan Luis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Okay. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
1: Govinda, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu senada apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa,
2: Mas? Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo, Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih di vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sebenarnya tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.

0: dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya. Teman sejati. Kita dengerin ya.
1: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
2: Itu udah yang baru.
0: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
3: Kita dengerin aja deh.
0: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di ruang rindu.
3: Ruang berbagi.
0: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan Senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada
1: ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban gitu.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: hilang lagi suaranya? Hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan rawat-rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dan kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya, ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya, kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita juga.
0: Mantap. Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasyid. Follow.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Oke,
1: Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Salam ringan, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun, ajaibnya, dia masih hidup, walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah, dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi, dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Just Music.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

0: Miyake Explorer Channel.
1: Suatu hari, seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya. Ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Idul Adha 1447 Hijriah. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali troll pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbo Olio, Kota Bobo. Untuk edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar Mongolia. Jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Warta Kapten. Hingga pukul 6 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi yang pertama. Hingga pukul 8 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan kembali hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua. Hingga pukul 9 kita akan hadirkan juga untuk dialog Kapten pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Idris S.A.G.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan

0: Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau, di mana Anda bisa mendengarkan siaran kami. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Hingga akhir zaman, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua untuk sajian acara Mutiara Pagi pada hari ini, tepat di hari Kamis 28 Mei 2026. Masih dalam suasana Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, saat ini Anda mendengarkan program 1 RRI Kendari yang kami pancar teruskan langsung dari pemancar FM 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Dan pendengar, Anda pun juga bisa menyaksikan melalui live di kanal TikTok RRI Kendari. Kami akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang juga sudah berada di ujung telepon bersama Dr. Haji Samsuri SAG MPD. Beliau adalah Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Kendari. Anda bisa berbincang bersama dengan pendengar kita juga melalui line telepon 0401-3124-008 atau juga boleh melalui line WhatsApp di 0813-5450-967. Kita sapa narasumber yang sudah berada, yang sudah siap bersama dengan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baik, Pak Kiai ini sudah siap untuk bersama di Mutiara Pagi, dan juga kita akan berbincang juga dengan para pendengar kita. Tentunya seperti biasa di line telepon juga nanti bisa bergabung bersama kita ya. Pak Kiai, kita mau dengar terlebih dahulu terkait dengan penjelasan untuk topik kita, keluarga Nabi Ibrahim, teladan tepat keluarga zaman now. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pendengar Mutiara Pagi RRI Sulawesi Tenggara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat takwa, sehingga kita pada pagi ini dalam keadaan sehat bisa bersama lagi di Mutiara Pagi seperti Kendari kesayangan kita semua. Selawat serta salam hendaklah kita yang kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada anak keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita semua umat Nabi Muhammad Sallam, senantiasa berharap mendapatkan syafaat darinya. Alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-11 Zulhijjah, hari yang masuk hari tasyrik, hari yang masih masuk dalam waktu-waktu penyembelihan hewan kurban sampai nanti pada 12 Zulhijjah. Sesuai dengan momen hari Idul Adha atau Idul Kurban yang memberikan kita pelajaran besar terkait dengan peristiwa yang telah dikisahkan dalam Al-Quran melalui keteladanan Nabi Ibrahim atau keluarga Ibrahim yang saya coba mengedepankan topik terkait dengan keluarga Ibrahim adalah keluarga yang tepat untuk menjadi teladan bagi semua keluarga di masa ini atau di zaman. Bagaimana kita ada mahfum semua bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mau mengorbankan segalanya, anak satu-satunya yang sudah lama didambakan akan menjadi penerus keluarga, tapi karena cintanya kepada Allah maka ia bersedia, ia tunduk pada perintah Allah untuk mengorbankan anaknya demi ketaatan kepada Allah. Demikian juga putranya Ismail, begitu kuatnya menerima apa yang disampaikan oleh ayahnya bahwa itu yakinlah adalah perintah Allah dan aku akan sabar melakukannya. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Quran surat At-Taffat, "Fabattalamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzir madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku berjimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapat itu, termasuk orang yang sabar." Nah, ini ayat yang sudah sangat familiar dengan kita semua ketika kita sampai pada momen Idul Adha. Maka yang perlu kita ambil hikmahnya bahwa keluarga Ibrahim ini adalah keluarga itu betul diceritakan dalam Al-Quran sebagai keluarga yang kita taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan saya katakan bahwa ini adalah sebuah drama kehidupan yang besar dalam sejarah tempat manusia, yang di dalamnya terungkap kerugian seorang ibu dalam berkorban, Siti Hajar, kehilangan seorang anak dalam kepatuhan kepada orang tua, serta ketawakalan seorang ayah dalam menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Taala. Semuanya ini telah berlangsung tanpa kampus, tanpa tawaran harta jabatan, tawaran kekayaan, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Diladangkan oleh Ibrahim juga tentu atas kehilangan seorang ibu bernama Siti Hajar, dan sebelumnya Siti Sarah yang akan ke Ibrahim rela untuk menghilangkan suaminya dan bahkan menawarkan Hajar untuk menjadi istrinya karena Sara sudah merasa tua dan mandul untuk seorang anak. Karena itu maka keluarga Ibrahim ini patutlah dijadikan contoh. Misalnya seorang ayah, Ibrahim adalah seorang ayah yang patut menjadi contoh di masa kini. Dia adalah seorang suami yang menjumpai anaknya dan istri, namun cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Juga Siti Hajar dan Siti Sarah sebagai istri, orang ibu teladan sejati yang harus menjadi contoh ibu-ibu di dan wanita di zaman now. Mereka adalah sosok wanita yang tabah, sabar dan ulet. Mereka tidak tergiur oleh berbagai rayuan, godaan iblis, rayuan iblis yang mencoba menghambat, mengajak untuk tidak mau rela anaknya dikorbankan. Kan bersedia ditinggalkan suami tercinta di padang tandus yang tak berkutu, namun kasih sayang dan tanggung jawabnya mereka dalam keluarga tidak sama, tidak diabaikan walau dia mereka atau dia itu agar dalam mendirikan rakan dan saya. Begitu pula Ismail sebagai putra saya tercinta, Masal adalah sosok remaja, sosok anak yang pantas menjadi idola dan panutan anak-anak muda di masa ini, di zaman ini. Di dalam usianya yang sangat muda, dia rela menyerahkan tawanya, lebih takwanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan juga ketakuhan kepada orang tua. Itu satu pengorbanan yang luar biasa kepada anak yang berjiwa besar. Karena itu patutlah kita persaksikan bahwa keluarga Ibrahim ini adalah contoh keteladanan, contoh ketaatan, serta contoh pengorbanan dan kesabaran kehidupan manusia di dunia ini, yang tentunya kita punya keluarga yang patut menjadi teladan dalam kehidupan kita di masa sekarang ini. Jejak Ibrahim ini sesungguhnya adalah jejak keberanian melawan diri sendiri. Beliau rela berjalan sendirian demi mempertahankan tauhid di masyarakat, demi tak terkalah ketika itu. Nah, saat ini berhala itu mungkin tidak lagi berikat kaku, tapi bisa menjelma menjadi fakta, kekuasaan, wanita, anarkisme, dan kecanduan kita terhadap dunia virtual, media sosial. Maka semangat Ibrahim ini harus tetap relevan lah dalam kehidupan kita, mengfungsikan segala sesuatu yang membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka peristiwa yang merupakan sejarah memiliki hikmah yang banyak ini, memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya misi iman dan takwa bagi kehidupan keluarga, keluarga kita yang dimana saat ini betul-betul begitu banyaknya gangguan, banyaknya pengaruh yang mudah menggerogoti dalam perjalanan keluarga kita. Kita membutuhkan jadi keluarga yang terkadang kita mendapatkan banyak tantangan, bagaimana bisa keluarga kita menjadi keluarga yang memiliki keluarga yang pastinya mawaddah warahmah iman kepada kita di hari itu. Karena itu kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengantarnya, mungkin agak kepanjangan. Saya kembalikan kepada.
3: Baik, terima kasih Pak Kiai sudah memberikan penjelasan.

0: Mutiara Pagi.
1: Baik, Pak Limin, silakan langsung pertanyaannya.
0: Pertanyaan saya, pada waktu Nabi Ibrahim biasa beli anaknya, apakah ada doanya, doa penyembelihan anaknya, seperti sekarang kalau kita berkorban,
1: okay,
0: ada doa,
1: iya,
0: penyembelihan kurban. Jadi pertanyaan saya, apakah pada waktu dia anaknya ada doanya atau bagaimana?
1: Okay.
0: Saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ini Pak Kiai, doa. Waduh, ini kalau misalnya dikasih terus nanti dia mau nyembelih anaknya ini agak susah juga ya. Jangan sampai ya, tidak seperti itu mungkin. Palingin baik langsung dijawab Pak Kiai.
2: Iya, makasih Pak Alimin di Ameroro. Ya, kalau kita pertanyakan apa ada doanya, ya, di Ibrahim ketika hendak menyembeli Ismail, yang kemudian mungkin itu yang diikuti dalam doa penyembelihan
1: hewan kurban
2: pada saat ini.
1: Iya.
2: Ini mohon maaf dari pengetahuan saya, belum saya membaca bahwa doa penyembelihan saat ini adalah doa yang diikatkan oleh Ibrahim ketika tidak menyembelih Ismail itu. Nah, tapi ada peristiwa yang di dalam cara yang kita baca, ketika peristiwa itu tidak terjadi, Allah Subhanahu Wa Taala melihat atau beri menilai sosok Ibrahim itu adalah sosok yang sangat agung dan betul adalah hamba Allah yang sangat taat kepada Allah, karena betul-betul memperlihatkan ketakwaannya dengan tunduk perintah Allah harus dilaksanakan, sekalipun ini adalah menyembelih satu-satunya anaknya yang sangat dicintainya, tidak ada lagi yang lain.
1: Iya.
2: Nah, sehingga ketika itu Malaikat Jibril pun sangat kagum hingga memberi salam kepada Ibrahim dengan Allah, kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan lanjut Nabi Ibrahim juga menjawab La ilaha illallah Allahu Akbar, dan ketika itu juga Ismail menyahut Allahu Akbar walillahil hamdu. Itulah yang kemudian terhadapkan di dalam kalimat-kalimat thayyibah yang kita ungkapkan bacakan saat-saat ini, dan itu merupakan bacaan yang sangat agung dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mau membeli hewan kurban dengan kita membaca Bismillah Allah Akbar, itu sudah memberikan keasahan,
1: iya,
2: dan sudah sah, sudah sah untuk kita menikmati hasil penyembelihan itu.
1: Iya.
2: Sehingga disyaratkan harus setiap kita menyembelih binatang itu harus minimal menyebut nama Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Iya, demikian Pak Limin ya jawaban untuk pertanyaan yang disampaikan. Ya, Pak Kiai, kita juga punya pertanyaan dari penelpon ya, dari yang bergabung di jalur WhatsApp. Ini ada Pak Yosef di Konawe. Ini menyampaikan pertanyaan tentang terkait dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita teladani. Nah, yang ingin saya dipertanyakan ini tentang istri dari Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, yang ingin dijelaskan ini mengapa Ka'bah itu pada saat melakukan tawaf atau sa'i itu startnya dari

0: sudut Hajar Aswad, lalu kemudian mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali. Dan yang kedua, yang ingin juga ditanyakan, ini ada berapa sesungguhnya istri Nabi Ibrahim? Nah, beliau Pak Yosef juga ini pernah membaca kisah munculnya air zam-zam ketika Siti Hajar ini bersama anaknya Ismail mencari air ke sana kemari karena kehausan dan juga lapar. Nah, mohon penjelasannya Pak Kiai untuk pertanyaan-pertanyaan ini.
1: Nah, ini pertanyaan saya sebetulnya bisa satu buku ini.
0: Iya, benar. Disingkat-singkat saja.
1: Iya.
0: Soalnya waktunya mepet juga, Pak Kiai.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Nah, ketika kita melaksanakan tawaf, nah, di Ka'bah, Masjidil Haram, itu memang kita sudah diberi tanda dan memang diajarkan bahwa selalu bermula dari Hajar Aswad. Itu di sana kalau di Mekah itu di, ada tanda warna hijau yang biasa di sebagai awal star untuk itu. Lalu kemudian itu adalah star mengelilingi Ka'bah ke kiri dia. Dia berputar kiri. Banyak sekali yang setiap putaran itu kita dilanjutkan dan disemahkan membaca doa minimal subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akbar walillah subhan dan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini adalah diwariskan sebagai ibadah yang kita mengikuti jejak-jejak Ibrahim yang kemudian diperkuat lagi oleh

0: Siti Hajar ini di awal tadi masalah punya air zam-zam. Ya, air zam-zam itu berawal dari ketika Siti Hajar ini ditinggal oleh suaminya Ibrahim dengan atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Siti Hajar ini bertanya kepada suaminya, kenapa Anda pergi? Nah, Ibrahim hanya menoleh. Dia tanya, apakah itu apakah perintah Allah? Dia katakan, iya, perintah Allah. Maka ketika itu Siti Hajar ini begitu kuat tekadnya bahwa ini adalah perintah Allah, maka saya harus ikhlas menerimanya.
1: Iya.
0: Lalu ketemu pada tandus itu di antara bukit Safa dan Marwah yang sekarang ini diabadikan sebagai tempat sa'i setiap kita melaksanakan haji dan umrah itu. Kemudian Siti Hajar sudah haus anaknya si Ismail, sudah kehausan, sudah menangis, sudah dengan itu kasihan di tengah-tengah sekarang pasir yang tandus. Kita berada di sana saja ini luar biasa panasnya, minta ampun, sampai 50 derajat.
1: Iya.
0: Nah,

0: peristiwa itu adalah dilakukan oleh Siti Hajar yang bolak-balik mencari air.
1: Bantuan presiden terhadap masyarakat.
0: Bolak-balik setiap kali yang kemudian diidentifikasi sampai 7 kali. Lalu di sambil itu anaknya yang sudah menangis juga sedang goyang-goyangkan kakinya di pasir. Sehingga dari goyangan kaki itu muncullah itu keluarlah dengan atas berkat rahmat Allah itu keluarlah air yang kemudian dijadikan untuk diminum oleh keluarga itu, anak dan ibunya yang menghilangkan hausnya dan kemudian menjadi mata air yang terus menjadi sumber kehidupan, sumber kehidupan masyarakat
2: Mekah
0: hingga hari ini yang tidak pernah hilang.
2: Baik. Iya. Baik, demikian Pak Yosef ya. Mungkin tentunya ini juga ada beberapa literatur atau buku yang menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Nah, mungkin bisa di searching-searching juga seperti apa sebenarnya kisah perjalanan Siti Hajar.
0: Banyak sumber yang bisa kita baca.
2: Benar. Baik, Ustadz, untuk terakhir barangkali sebelum kita close, mungkin juga ini menjadi pertanyaan untuk kita semua, bagaimana cara kita semua untuk bisa mendidik anak-anak agar bisa patuh, kemudian juga soleha seperti Nabi Ismail di era digital sekarang, Pak Kiai, silakan.
0: Ya, inilah yang menjadi permasalahan besar kita orang tua dalam satu keluarga hari ini. Hal yang sangat kita rasakan itu sulit. Begitu berat tantangannya di dalam membina keluarga ini adalah membuat anak kita begitu mudah untuk menjadi anak saleh, anak yang senantiasa taat, yang senantiasa patuh menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun banyak tantangan, tapi kita tidak boleh pandangan putus asa, tidak boleh tahu. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah terus kita menjadi orang tua yang bisa dijadikan teladan. Keteladanan itu adalah sangat-sangat berjarak untuk dijadikan sebagai contoh pada anak kita. Nah, kita waktu salat, kita salat tepat waktu, kita laki-laki, suami, salat istri, ajaklah anak-anak, mungkin sekali, dua kali belum. Tetapi dia akan melihat orang tua. Kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran di rumah. Nah, lalu kemudian kita diskusi kemudian dengan doa. Setiap kita berdoa di ujung sholat kita atau setelah selesai sholat atau kita sholat qiyamul lail, kita betul-betul selalu membaca doa untuk agar anak kita bisa menjadi saleh. Itu yang harus kita senantiasa niatkan betul. Lalu kemudian ini juga tidak bisa hanya tidak cukup untuk kalangan dalam keluarga itu, masyarakat lingkungan ini juga harus bersama-sama. Karena bagaimanapun kalau di rumah kita sudah teladankan, lalu kemudian anak keluar lagi melihat begitu bertentangan dengan apa yang juga di sekolah, termasuk media harus ikut. Karena sekarang pusat pendidikan ini tidak lagi hanya keluarga, kemudian masyarakat, sekolah, tapi media juga sudah menjadi bagian dari yang dimasukkan ke pusat pendidikan. Dan ini semua harus berkolaborasi untuk kita mewujudkan anak-anak saleh dalam keluarga kita. Semoga ini bisa terwujud dalam kehidupan kita.
2: Iya, baik. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz sudah hadir pada Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita pada hari ini, tepat di hari Kamis 28 Mei 2026, berbincang terkait dengan topik kita keluarga Nabi Ibrahim, teladan tepat keluarga zaman now. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi dan juga bergabung lewat telepon dan juga WhatsApp. Semoga kedepannya nanti juga narasumber kita bisa kembali hadir Pak Kiai untuk bisa memberikan tausiah-tausiah atau juga bersama dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, sebagai penutup Pak Kiai sedikit barangkali untuk menutup perbincangan kita.
0: Iya, jadi kita mengambil hikmah dari momen Idul Adha ini. Mari kita bertanya pada diri kita, Bapak Ibu, kaum muslimin, pendengar RRI, apa Ismail dalam hidup kita hari ini? Sebetulnya, jangan sampai itu jabatan, kesombong, harta, popularitas, atau sahawa nasi yang selama ini kita pelihara. Maka kita harus itu semua itu adalah titipan Allah. Berupa jabatan misalnya, anak kita lingkung adalah titipan Allah. Dan kemudian kita selalu upayakan untuk bisa menjadi orang tua yang bisa diteladani. Karena itu Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kedekatan sejati kepada Allah tanpa pengorbanan. Jadi apakah itu korban harta, korban perasaan, korban waktu, itu adalah bentuk-bentuk kekuatan yang kita upayakan lakukan untuk selalu memperkuat ketakwaan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa yang penuh tantangan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan maaf yang kurang.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian perbincangan kita dalam acara Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita Dr. Haji Samsuri SAG MPD. Nah, semoga saja keluarga Nabi Ibrahim ini yang perlu kita teladani atau kita pelajari, bahwa ini bukan hanya kisah sejarah tetapi juga sumber inspirasi dalam membangun keluarga yang kuat dan juga harmonis serta penuh dengan nilai-nilai keimanan. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Hewan kurban bantuan presiden terhadap masyarakat, dan demikian saya sebagai pemerintah, wakil dari pemerintah berharap.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi ini dilaksanakan dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang nomor 6 tahun 1960 terkait sensus.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbaulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden RI berbobot 910 kg kepada masyarakat di Masjid Nurus Sabah, Kelurahan Katobeng, Kecamatan Beto Ambari. Pada pertengahan Juni mendatang, Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mulai melakukan sensus ekonomi secara door-to-door atau dari rumah ke rumah. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Wali Kota Bau-Bau Haji Yusran Fahim mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai pengorbanan, kepedulian sosial, dan kedisiplinan diri. Hal tersebut disampaikan Yusran Fahim usai melaksanakan sholat Idul Adha di Stadion Beto Ambari pada Rabu 27 Mei 2026. Menurut Wali Kota, kisah perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi pelajaran penting tentang keikhlasan menjalankan perintah serta kerelaan berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nilai tersebut dinilai tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Selain menyoroti makna ibadah kurban, Wali Kota Bau-Bau juga menekankan pentingnya membangun kesadaran dan motivasi dari dalam diri sendiri untuk mencapai perubahan hidup yang lebih baik. Pesan tersebut disampaikan sebagai refleksi dari khotbah Idul Adha yang dibawakan khatib saat pelaksanaan sholat id. Ia menilai keberhasilan dan pencapaian tidak hanya bergantung pada orang lain, tetapi juga pada kemampuan seseorang mendidik dirinya sendiri untuk disiplin, berjuang, dan terus memperbaiki kualitas hidup. Dalam kesempatan itu, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi juga diajak untuk menunaikan ibadah kurban sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Idul Adha disebut menjadi momen terbaik untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat solidaritas sosial, khususnya kepada warga kurang mampu. Kita ke berita berikutnya. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden RI kepada masyarakat di Masjid Nurus Sabah, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Beto Ambari. Hewan kurban berbobot 910 kg itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Selengkapnya Afriansah melaporkan.
1: Hewan kurban bantuan presiden terhadap masyarakat, dengan demikian saya sebagai pemerintah, wakil dari pemerintah berharap.
4: Usai melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan jemaah di Stadion Beto Ambari pada Rabu 27 Mei 2026, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim langsung menyerahkan sapi kurban bantuan presiden kepada masyarakat di Masjid Nurus Sabah, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Beto Ambari. Penyerahan hewan kurban itu turut didampingi Wakil Wali Kota Bau-Bau Waode Hamsina Bolu serta Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan Idul Adha di Bau-Bau. Sapi kurban bantuan presiden tersebut merupakan jenis peranakan ongole dengan bobot mencapai 910 kg. Hewan kurban berukuran besar itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim berharap proses penyembelihan hewan kurban bantuan presiden dapat berjalan lancar sesuai ketentuan dan amanah yang disampaikan.
1: Hewan kurban bantuan presiden terhadap masyarakat, dengan demikian saya sebagai pemerintah, wakil dari pemerintah berharap supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh beliau.
4: Untuk memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, proses penyembelihan juga dipantau langsung petugas bidang peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bau-Bau. Warga tampak antusias menyaksikan penyerahan sapi kurban tersebut. Kegiatan berlangsung aman, tertib dan penuh suasana kebersamaan pada momentum Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Di Hari Raya Idul Adha, tidak semua keluarga mampu menghadirkan hidangan daging di meja makan mereka. Namun di kawasan Bandar Betuambari, Kota Bau-Bau, senyum bahagia perlahan hadir ketika daging kurban mulai disiapkan untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan pada Rabu 27 Mei 2026. Esensi kurban memang lebih dalam, bukan sekedar penyembelian hewan, tetapi mengajarkan tentang keikhlasan berbagi, menghadirkan rasa cukup bagi mereka yang jarang menikmati, sekaligus mengingatkan bahwa kebahagiaan akan terasa lebih utuh ketika dapat dibagi bersama. Keluarga besar Bandara Betuambari bersama instansi Airnav kembali melaksanakan penyembelian hewan kurban di kawasan bandara. Tahun ini 3 ekor sapi disiapkan oleh Bandara Betuambari, sementara Airnav ini turut menyerahkan 1 ekor kambing. Imam Masjid Bandara Betuambari Bau-Bau Ridwan mengatakan pembagian daging kurban diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu di sekitar area bandara, selain keluarga pegawai yang layak menerima. Sebanyak 200 penerima manfaat akan menerima pembagian daging kurban tahun ini. Di balik angka itu ada harapan sederhana agar Idul Adha tak hanya menjadi perayaan bagi sebagian orang, tetapi juga membawa kebahagiaan kecil bagi mereka yang mungkin selama ini harus hidup serba terbatas. Ridwan menyebut jumlah hewan kurban tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, yakni 3 ekor sapi. Baginya, keberlangsungan kurban setiap tahun menjadi tanda bahwa semangat berbagi di lingkungan Bandara Betuambari masih terus hidup. Kita ke berita yang terakhir. Pada pertengahan Juni mendatang, Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mulai melaksanakan sensus ekonomi secara door-to-door atau dari rumah ke rumah. Selama kegiatan ini, BPS Bau-Bau akan menurunkan sebanyak 120 petugas. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi ini dilaksanakan dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 terkait sensus.
5: Badan Pusat Statistik BPS akan melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Pendataan ini dilakukan dengan mendatangi langsung rumah dan bangunan usaha untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat terdata secara menyeluruh. Kepala BPS Bau-Bau Musdin mengatakan sebanyak 120 orang mitra petugas telah direkrut untuk mendukung pelaksanaan sensus di lapangan.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi ini dilaksanakan dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 terkait sensus dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 terkait dengan statistik. Dan sesuai dengan undang-undang itu, BPS ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan sensus ekonomi ini.
5: Musdin menegaskan seluruh bangunan dan pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali dengan jaminan bahwa data yang diberikan bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan pajak maupun pungutan lainnya. BPS juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas dengan baik, menyiapkan data yang dibutuhkan, serta memberikan jawaban secara jujur dan terbuka saat proses wawancara berlangsung.
2: Karena pendataan lengkap, maka detail atau rincian atau variabel yang akan dikumpulkan ini sangat banyak sekali. Dan ini akan dikelompokkan misalnya dari terkait dengan detail usahanya, karakteristik usahanya, kemudian data ekonomi, dan terkait dengan data dari sosial.
5: Seperti diketahui, sensus ekonomi yang merupakan program nasional dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi ini sangat penting karena menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Data yang dihasilkan tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden RI berbobot 910 kg kepada masyarakat di Masjid Nurusaba, Kelurahan Kato Bengke, Kecamatan Beto Ambari. Pada pertengahan Juni mendatang, Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mulai melaksanakan sensus ekonomi secara door-to-door atau dari rumah ke rumah. Demikian Warta Kepton pagi ini, saya Wadi Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Bangun Pagi ini menghadirkan
1: Bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
2: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca Kapten Pagi ini RRI Bau-bau. Kapten Pagi ini RRI Bau-bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di hari Kamis yang cerah ini? Semoga suasana hangat Hari Raya Idul Adha masih terasa indah ya di tengah keluarga tercinta. Di hari kedua Lebaran Kurban ini, semoga hati kita tetap dipenuhi rasa syukur, kebersamaan dan semangat berbagi kepada sesama ini. Senang sekali saya bisa kembali hadir ya menemani aktivitas pagi Anda di program Kapten Pagi ini dengan deretan lagu-lagu pilihan serta informasi menarik yang siap menambah semangat pagi Anda. Bagi Anda yang mungkin sedang menikmati libur sama keluarga, menyiapkan juga sarapan, berkunjung ke rumah kerabat atau bahkan tetap beraktivitas seperti biasa pagi ini, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Cuaca pagi yang begitu cerah di Kota Bau-bau hari ini semoga menjadi pertanda baik ya untuk memulai hari dengan pikiran yang positif dan hati yang bahagia. Dan seperti biasa, kami juga membuka kesempatan untuk Anda yang juga ingin bersama kami tentunya di RRI Bau-bau, mendengarkan kami di FM 97,8 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Dan pendengar, informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Di mana pendengar, informasi kita ini dari Buton Selatan ya. Batalion Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha yang dipusatkan di Mako Batalion Pelopor Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga. Komandan Batalion Pelopor Saat Brimob Polda Sultra, Kompol Batiar, menjelaskan pada pelaksanaan kurban tahun ini, personil Batalion Pelopor berhasil mengumpulkan sebanyak 28 ekor sapi dengan total daging mencapai sekitar 1.960 kg. Pelaksanaan penyembelihan dilakukan selama 2 hari ya. Pada hari pertama sebanyak 22 ekor sapi, sedangkan hari kedua sebanyak 6 ekor sapi. Seluruh hewan kurban tersebut berasal dari hasil tabungan pribadi para personil yang tergabung dalam program tabungan kurban Batalion B Pelopor. Menurutnya, ratusan personil telah melunasi tabungan kurban yang mereka kumpulkan di markas komando Batalion B Pelopor. Setiap bulan masing-masing ini anggota menyisikan Rp200.000 selama setahun. Para personil kemudian membentuk kelompok yang terdiri dari 7 orang untuk 1 ekor sapi. Untuk penyaluran daging kurban kepada masyarakat, panitia juga menyiapkan kupon pembagian. Pada hari pertama disiapkan sebanyak 660 kupon dengan isi masing-masing 1 kg daging per kantongnya. Sementara pada hari kedua, dari 6 ekor sapi yang disembeli, panitia kembali membagikan sebanyak 180 kupon kurban kepada masyarakat penerima. Pendengar,

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Captain pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Iya, baik pendengar pasti di Captain pagi ini, dan ini ada informasi kita juga di mana Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha ini sebagai momentum memperkuat keikhlasan, pengorbanan dan juga kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ajakan itu disampaikannya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al Alam Kendari. Dalam sambutannya, Wagub juga menegaskan Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi mengandung pesan spiritual tentang ketaatan, solidaritas sosial dan juga pengorbanan. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail menurutnya menjadi pelajaran penting untuk menempatkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Hugua menambahkan ya, makna pengorbanan dalam Idul Adha tidak berhenti pada penyembelian hewan kurban saja, tetapi juga mencakup upaya pengendalian ego, keserakahan, kemalasan, serta sifat-sifat yang menjauhkan manusia dari nilai ketakwaan. Menurutnya, pembagian daging kurban ini menjadi simbol kepedulian dan juga kebersamaan yang mempertegas bahwa kebahagiaan ini harus dirasakan bersama, terutama oleh masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga mengajak masyarakat Sultra menjaga persatuan dan memperkuat juga semangat gotong royong demi mendukung pembangunan daerah yang aman, damai, dan juga kondusif. Dan juga Wagub menekankan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan juga ukhuwah Insaniyah dengan mengesampingkan perbedaan yang dapat memecah persaudaraan. Sementara itu, pelaksanaan kurban di Masjid Al-Alam Kendari tahun ini melibatkan 11 ekor sapi kurban dari Gubernur Sultra, 1 ekor sapi dari Wagub Sultra, serta 4 ekor sapi dari Ketua Takmir Masjid Al-Alam Kendari. Panitia juga masih membuka kesempatan bagi jemaah yang ingin menyalurkan hewan kurban di masjid tersebut. Dan dalam sambutannya ini, Hugua juga mengajak masyarakat mendoakan jemaah haji Indonesia, khususnya asal Sulawesi Tenggara, agar diberikan juga kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan juga mabrur. Mendengar.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga

dalamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya, baik pendengar, masih di Kepton pagi ini ya. Dan ini ada informasi kita juga masih dari Kota Bau-Bau. Dan ini ada informasi kita di mana pendengar, Wali Kota Bau-Bau Odi Hamsina Bolu juga mengajak masyarakat ya menjadikan Hari Raya Idul Adha ini sebagai juga momentum memperkuat semangat pengorbanan, kepedulian sosial, dan juga persatuan dalam membangun daerah ini. Dalam ucapan Hari Raya Idul Adha ini yang disampaikan kepada masyarakat, Hamsina Bolu juga menekankan bahwa nilai keikhlasan dan semangat berkorban ini tidak hanya dimaknai dalam ibadah kurban, tetapi juga dalam dedikasi dan kinerja untuk kemajuan daerah. Pendengar, Hamsina Bolu mengatakan nilai-nilai Idul Adha juga menjadi landasan penting ya dalam menjaga kebersamaan, memupuk kepedulian antar sesama, serta menciptakan juga suasana damai di tengah masyarakat. Menurutnya, persatuan dan solidaritas sosial ini menjadi modal utama ya dalam mewujudkan juga pembangunan Kota Bau-Bau yang harmonis dan berkelanjutan. Dan pada kesempatan itu, Odi Hamsina Bolu juga turut mendoakan ini agar seluruh masyarakat senantiasa mendapat limpahan rahmat, taufik, dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini, Wakil Wali Kota Bau-Bau Odi Hamsina Bolu ikut larut dalam suasana yang penuh hikmat dan juga khusu bersama ribuan umat muslim dan muslimah Kota Bau-Bau di pelataran Pantai Kamali. Dan pendengar, kita jalan tepat pukul 8 ya, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral Jakarta.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia